0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berdiri sejak abad ke-11 dan abad ke-13 menjadi salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang meninggalkan jejak mendalam pada peradaban dunia. Selain dikenal sebagai penguasa militer dan politik yang kuat, Saljuk juga mencatat sejarah sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Mereka tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga menjadi pelindung dan pendorong bagi intelektual dan juga inovasi. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang menetap di wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka memperluas kekuasaan ke wilayah Persia, Irak, dan sebagian Asia Kecil. Keberhasilan militer Saljuk, seperti kemenangan mereka pada Perang Manzikert, memberikan stabilitas politik yang mendukung kemajuan intelektual. Saljuk terkenal karena dukungannya terhadap tradisi intelektual Islam, termasuk pembangunan institusi pendidikan dan perlindungan terhadap para ulama dan ilmuwan. Sumbangsih mereka terlihat jelas dalam pendirian madrasah dan pusat-pusat penelitian yang menjadi jantung perkembangan ilmu pengetahuan. Pendengar dirahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk dalam bidang pendidikan adalah pendirian madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk, seorang wazir terkenal. Madrasah ini tersebar di kota-kota besar seperti Nisafur dan Isfahan. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pengajaran berbagai disiplin dan ilmu, termasuk teologi, hukum Islam, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Para ilmuwan besar seperti Al-Ghazali pernah mengajar di madrasah ini. Sistem pendidikan Nizamiyah tidak hanya melahirkan generasi ulama, tapi juga menjadi model bagi universitas di Eropa pada masa berikutnya. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Saljuk, astronomi menjadi salah satu bidang sains yang berkembang pesat. Para ilmuwan Islam di bawah naungan Saljuk mendirikan observatorium untuk mempelajari pergerakan bintang dan planet. Pendengar dirahmati Allah, periode Saljuk juga menyaksikan perkembangan dalam bidang matematika. Periode Saljuk juga membuat perkembangan dalam bidang matematika. Umar Khayyam misalnya menulis risalah tentang solusi geometris untuk persamaan kubik. Karya-karya ini memperluas pemahaman tentang aljabar yang diwariskan oleh ilmuwan sebelumnya seperti Al-Khawarizmi. Saljuk juga memperhatikan penerjemahan dan pelestarian naskah-naskah ilmiah dari Yunani, India, dan Persia. Upaya ini memastikan bahwa ilmu matematika dari berbagai peradaban dapat berkembang dalam kerangka peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran, dinasti Saljuk melanjutkan tradisi pengobatan yang diwariskan dari era sebelumnya. Rumah sakit besar atau Bimaristan dibangun di kota-kota seperti Baghdad dan Isfahan. Rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian medis dan pelatihan dokter. Salah satu nama besar dalam kedokteran Saljuk adalah Ibnu Al-Tilmid, seorang dokter dan ahli farmasi. Ia menulis banyak karya tentang pengobatan dan penggunaan obat-obatan herbal yang menjadi rujukan penting dalam dunia medis. Pendengar dirahmati Allah, kemajuan teknologi pada masa dinasti Saljuk juga tercermin dari bidang arsitektur. Mereka memperkenalkan inovasi dalam pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Penggunaan kubah besar dan menara ramping menjadi ciri khas arsitektur Saljuk yang kemudian mempengaruhi gaya arsitektur Islam di wilayah lain. Karavan serai atau tempat peristirahatan kafilah dibangun di sepanjang jalur sutra. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang, tetapi juga pusat pertukaran ilmu dan budaya. Teknologi konstruksi Saljuk memungkinkan pembangunan karavan serai yang kokoh dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemajuan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk tidak lepas dari peran wazir dan elit yang mendukungnya, yaitu Nizamul Mulk, yang misalnya tidak hanya membangun madrasah, tapi juga mendanai penelitian ilmiah. Dukungan politik ini memberikan stabilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, para penguasa Saljuk sering memperkerjakan ilmuwan sebagai penasehat di istana mereka. Hubungan erat antara ilmuwan dan penguasa ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dinasti Saljuk akhirnya melemah pada abad ke-13, warisan intelektual mereka tetap hidup. Institusi pendidikan yang mereka dirikan menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di era berikutnya. Selain itu, karya-karya ilmiah dari periode Saljuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa. Sebagai contoh, karya Umar Khayyam dalam matematika dan astronomi diadopsi oleh para ilmuwan Eropa abad pertengahan. Dinasti Saljuk memainkan peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi dunia Islam melalui dukungan terhadap pendidikan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan membangun madrasah, mendukung ilmuwan, dan mengintegrasikan ilmu dari berbagai peradaban, dinasti Seljuk menjadi salah satu contoh bagaimana stabilitas politik dan dukungan intelektual dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jejak mereka dalam sains dan teknologi tidak hanya membanggakan dunia Islam, tetapi juga warisan berharga bagi peradaban global. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, salat berjamaah tidaklah wajib bagi kaum wanita menurut kesepakatan para ulama. Meskipun demikian, salat berjamaah dianjurkan bagi wanita tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ini kita akan paparkan pembahasan terkait panduan salat berjamaah bagi wanita. Jika kaum wanita salat berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam di kalangan mereka yaitu yang paling banyak hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran. Jika mereka sama dalam hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran, maka yang paling berhak yaitu yang paling memahami sunnah di kalangan mereka. Akan tetapi ketika sholat jamaah itu didirikan di rumah orang lain, maka tuan rumah yang paling berhak untuk menjadi imam. Meskipun sang tuan rumah juga boleh mengizinkan orang lain untuk menjadi imam. Barisan yang paling utama bagi para wanita yaitu barisan yang pertama. Kemudian barisan berikutnya. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada barisan-barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Namun apabila kaum wanita berjamaah dengan kaum laki-laki, maka barisan mereka harus jauh dari jamaah laki-laki. Jadi barisan terbaik bagi para wanita yaitu barisan yang terakhir. Sedangkan yang kurang baik yaitu barisan yang pertama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seburuk-buruk barisan kaum wanita adalah pada barisan pertama yaitu ketika berjamaah kepada kaum laki-laki. Kemudian pendengar yang budiman, dalam salat berjamaah seorang wanita haram mengimami kaum laki-laki. Seorang wanita hanya boleh menjadi imam bagi kaum wanita. Seorang wanita yang mengimami para wanita hendaknya mengeraskan bacaannya. Namun apabila ada kaum pria, maka tidak boleh mengeraskannya, kecuali jika kaum pria tersebut merupakan para mahram baginya. Kemudian seorang wanita boleh sholat menjadi makmum di belakang barisan kaum pria. Tempat kaum wanita berdiri yaitu di belakang kaum pria. Meskipun wanita itu hanya sendiri, wanita hendaknya berdiri sendirian di barisan yang terakhir. Demikian pula jika ia sholat berjamaah bersama pria yang tergolong mahramnya, maka ia berdiri sendirian di belakangnya. Jika seorang wanita berdiri pada barisan kaum pria atau di depannya, maka sholat wanita tersebut dalam hal ini menjadi batal berdasarkan pendapat yang benar, kecuali jika dalam keadaan darurat atau belum mengetahuinya. Seorang laki-laki boleh melakukan sholat berduaan dengan istrinya atau dengan wanita mahramnya tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena lelaki dan wanita yang mahram atau dengan istri diperbolehkan berduaan di luar sholat. Dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan. Namun diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya banyak wanita menghalangkan al-khalwah, yaitu berduaan, dan tidak ada larangan mengenai hal ini. Akan tetapi, hal ini berlaku jika aman dari fitnah. Kemudian pendengar, jika seorang wanita hendak memberitahu imam dikarenakan mungkin imam lupa, misalnya dalam hal rokaat, sedangkan seorang muslimah sholat di belakang kaum pria, maka boleh menepukan tangan, bukan mengucap tasbih atau lafaz subhanallah. Diperbolehkan juga seorang anak kecil menjadi imam bagi kaum wanita, dengan syarat anak kecil tersebut telah tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui cara sholat yang baik dan benar. Dan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di dalam rumahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah. Berdasarkan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah taala, salatnya wanita di rumah merupakan pengamalan dari perintah Allah taala agar wanita diam di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Hal ini juga pernah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Namun, jika seorang muslimah ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai harum-haruman, maka mereka tidak boleh dilarang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaiha. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah ia. Dan hendaknya seorang muslimah ketika hendak keluar rumah untuk sholat atau aktivitas lainnya, ini tidak memakai harum-haruman. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Demikianlah pendengar yang berbahagia, panduan sholat berjamaah bagi seorang muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya mencela seorang muslim adalah kefasikan sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang artinya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Laisal mu'min bitto'an wala'an walal fahishi walal badhi'i. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji dan penghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang wanita yang mengutuk unta tunggangannya dan mengambil untanya Imran bin Husain dan Abu Barzah, berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansar ala naqatin fadajirat fala'anatha." Fasami azalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa ta'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansar yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat." Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dalam penjelasan kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah atau dalam kitab Dosa-dosa yang Membinasakan disebutkan, makna melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan," maka yang diinginkan orang tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan si fulan tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaknat orang adalah termasuk ke dalam dosa besar. Artinya, seseorang tidak boleh melaknat orang tertentu dengan berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan." Atau dia berkata, "Semoga laknat Allah menimpamu," dan semisalnya. Sampai kepada orang kafir pun yang masih hidup, seseorang tidak boleh melaknatnya. Sebab ketika Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, laknatlah si fulan," "Ya Allah, laknatlah si fulan," dan beliau SAW menentukan nama orangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepadanya sebagai teguran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ada di antara manusia yang terpengaruh gairah keislamannya yang tinggi sehingga ia berani melaknat orang kafir tertentu, padahal hal tersebut jelas-jelas terlarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberinya hidayah sehingga ia akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan musuh Islam yang

0: dan para sahabat senior lainnya yang dahulu sangat membenci Islam, kemudian akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, sedangkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kita mengetahui persis bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dalam kekafiran, maka itu diperkenankan melaknatnya, karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah meninggal dunia. Namun, adakah manfaatnya kita melaknat orang tersebut? Bahkan bisa jadi ucapan laknat tersebut termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Untuk itu pendengar, masihkah kita mengumbar laknat kita kepada orang lain? Atau berkata keji, kasar kepada orang lain? Sampai kapan kata-kata kotor tersebut akan pada diri ini yang mengaku muslim? Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Syar'iyyah lughatan arabiyyah.
3: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: Manfaat sedekah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguh sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mencegah berbagai macam musibah dari pelaku sedekah, meski ia seorang penggemar dosa atau orang yang zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Dengan sedekah, Allah mencegah berbagai macam musibah. Ini adalah perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik orang awam atau kalangan berilmu. Semua penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Dikutip dari kitab Al-Wabilus Sajib. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, usaha paling terbaik untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam, yaitu usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain sebagainya. Dan kedua, usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah. Usaha untuk mencegah bencana non-fisik ini tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah. Kedua, usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah dengan bersedekah. Ketiga, sedekah banyak bentuknya. Namun sebaik-baik bentuk sedekah adalah berwakaf. Karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus-menerus sepanjang masa, baik ketika ia masih hidup atau ketika dia sudah di dalam kuburan. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ash'ath al-Humroni rahimahullah, yang dikenal dengan kunyah Abu Hani, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Basrah, dikenal karena

0: ilmuannya yang mendalam, riwayat hadisnya yang dapat dipercaya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu. Sebagai bekas budak Humron yang merupakan bekas budak Utsman bin Affan, Ash'ash al-Humroni tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Ash'ash bin Abdul Malik al-Humroni lahir di kota Basrah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masanya. Meskipun tidak banyak informasi tentang tahun kelahirannya, catatan menunjukkan bahwa beliau hidup di era generasi tabi'in. Sebagai seorang bekas budak, Ash'ash tidak hanya mendapatkan kebebasan fisik, tetapi juga memanfaatkan kebebasan itu untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanan hidupnya, Ash'ash berguru kepada tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dari merekalah Ash'ash mendapatkan fondasi ilmu fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Ash'ash Al-Humroni dikenal sebagai seorang murid yang cermat dan teliti dalam menimba ilmu dari gurunya. Ia meriwayatkan hadis dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang dikenal sebagai sumber hikmah dan kebijaksanaan. Selain itu, ia juga belajar dari Ibnu Sirin, seorang tokoh terkenal dalam ilmu tafsir mimpi, dan juga Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yakni seorang ulama yang zuhud. Keilmuan Ash'ash Al-Humroni tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menjadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hammad bin Zaid, dan Yahya Al-Qattan. Murid-muridnya ini kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu hadis, sehingga ilmu Ash'ash tersebar luas melalui generasi berikutnya. Pendengar yang budiman, Ash'ash Al-Humroni dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Yahya Al-Qattan, yakni seorang ahli hadis terkemuka, menyebutkan bahwa di antara murid-murid Ibnu Sirin, Ash'ash adalah salah satu yang paling kokoh setelah Ibnu Aun. Pernyataan ini menunjukkan tingkat keilmuan dan ketelitian Ash'ash dalam meriwayatkan hadis. Imam An-Nasa'i, yakni salah satu imam hadis, juga menyebutnya sebagai perawi yang sikoh. Selain itu, Abu Hatim, seorang kritikus hadis, menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat hadis Ash'ash. Pendengar yang budiman, Ash'ash Al-Humroni memberikan kontribusi besar dalam dunia ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mu'ad bin Mu'ad menyebutkan bahwa Ash'ash memastikan setiap hadis yang ia riwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri benar-benar ia dengar langsung, kecuali beberapa hadis yang ia akui sebagai mursal. Dalam tradisi Islam, kehati-hatian ini menunjukkan integritas seorang perawi. Ash'ash Al-Humroni tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga memahami konteks dan isi hadis tersebut sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Sebagai seorang ulama, Ash'ash Al-Humroni juga memberikan nasihat kepada umat Islam. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah untuk menjauhi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ia pernah berkata kepada seseorang agar tidak mendekati Amr bin Ubaid, tokoh yang dikenal karena pandangan teologisnya yang kontroversial pada masa itu. Nasihat ini menunjukkan bahwa Ash'ash tidak hanya peduli pada penyebaran ilmu, tetapi juga pada pemeliharaan akidah yang lurus di kalangan umat Islam. Ash'ash Al-Humroni dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, jujur, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mencontohkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Para murid dan ulama sezamannya mengakui kepribadian Ash'ash yang penuh integritas dan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu. Ash'ash Al-Humroni meninggalkan warisan yang berharga dalam bentuk hadis-hadis yang ia riwayatkan. Salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah tentang tasbih semut yang menunjukkan perhatian Islam terhadap makhluk hidup dan keagungan Allah Ta'ala. Selain itu, pengaruhnya juga terlihat dalam murid-muridnya yang menjadi ulama besar pada masa berikutnya. Melalui mereka, ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ash'ash terus hidup dan memberikan manfaat bagi umat Islam. Dalam dunia ilmu hadis, terdapat beberapa perawi bernama Ash'ath, seperti Ash'ath Al-Hudani dan Ash'ath bin Sawar. Namun para ulama sepakat bahwa Ash'ath Al-Humrani adalah yang paling terpercaya di antara mereka. Hafiz bin Ghiyas bahkan menyebutkan bahwa Ash'ath Al-Humrani lebih utama dibandingkan Ash'ath bin Sawar. Pendengar yang budiman, Ash'ath Al-Humrani wafat pada tahun 142 Hijriah. Meskipun beliau telah tiada, warisan keilmuan dan kebaikannya terus hidup melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan dan melalui murid-muridnya yang melanjutkan perjuangan ilmunya. Ash'ath Al-Humrani rahimahullah adalah contoh teladan seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjalankan dan menyebarkannya dengan penuh integritas. Kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis, kontribusinya dalam dunia keilmuan, dan nasihat-nasihatnya yang bijak menjadikannya salah satu tokoh yang patut dikenang dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi Ash'ath Al-Humrani di sisinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, pada kesempatan edisi kali ini kita akan mencoba membahas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pendengar, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat di mana beliau tinggal. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa marah dan pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Ia selalu berusaha dan terus berusaha mendakwai mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam dengan azab dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Karena sombongnya mereka. Karena angkuhnya mereka. Ia tidak sabar sebagaimana mestinya. Kemudian beliau pergi dalam keadaan yang marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu semua terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun, beliau tidak mau kembali. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Pendengar, Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semuanya. atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun melemparkannya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa khusyuk kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari butir telurnya. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah Ta'ala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah Ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya, kembali agar ia mengajari dan mendakwahi mereka lagi. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini dapat kita petik pelajaran di dalamnya. Pertama, dalam kisah ini Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap suatu perkara apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun, malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar daripada satu orang penumpang saja yang celaka. Keempat, seorang hamba apabila dia memiliki hubungan yang baik dengan Rabbnya, di mana dia selalu beramal soleh ketika dia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika dia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan atau meringankannya dari keadaan tersebut. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 143 sampai dengan 144. Dalam kisah ini, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku Dhinnun, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam, melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitan tersebut. Yaitu doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inilah doa yang sangat agung sekali yang hendaknya dibaca ketika seseorang dalam menghadapi kesulitan dan mara bahaya. Dan pendengar, iman itu menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan sebagaimana Allah firmankan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Anbiya ayat 88.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Ratu Bilqis. Kisah Ratu Bilqis atau Ratu Saba adalah salah satu kisah teragung yang menghiasi lembaran sejarah dalam Al-Quran. Kisah ini memancarkan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kecemerlangan akal budi ketika memilih jalan iman dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang wanita yang memimpin negerinya dengan bijaksana dan adil, memadukan kekuatan kerajaan dengan kelembutan hati. Akhir hidupnya diwarnai iman yang menjadikannya salah satu sosok yang abadi dalam kenangan. Semoga kisah ini menjadi motivasi kaum muslimin generasi ini. Pendengar yang budiman, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Ratu Bilqis adalah ratu yang memerintah kerajaan negeri Saba yang terletak di wilayah Yaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau berkata, Ratu Bilqis binti Syarahil adalah ratu negeri Saba. Ia adalah salah satu wanita yang bijaksana dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan, sehingga beliau terkenal dengan kebijaksanaannya di antara bangsa-bangsa. Allah Ta'ala menggambarkan singgasana Ratu Bilqis sebagai singgasana yang besar. Hal ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kekuasaannya yang besar. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan menjelaskan, singgasana tersebut adalah yang terbesar yang dimiliki oleh para raja pada masanya, dihiasi dengan emas dan permata. Sebagian ahli kitab menyebutkan bahwa singgasananya bercahaya seperti langit, dihiasi dengan kemilau yang menyerupai bintang-bintang. Namun meski memiliki kerajaan yang besar dan singgasana yang agung, Ratu Bilqis tidak bersikap sombong atau zalim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Bilqis bermula ketika burung hudhud datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membawa berita tentangnya. Inni wajadtu imra'atun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah Ta'ala. Quran Surat An-Naml ayat 23 dan 24. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa kaum Saba hidup dalam kelimpahan rezeki dan kenikmatan, sehingga mereka menyembah matahari dengan anggapan bahwa matahari itu adalah sumber kebaikan mereka. Namun mereka lalai dari sang pencipta matahari itu sendiri. Pendengar yang budiman, ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, isi surat itu tegas dan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isi surat ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ratu Balkis tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia mengumpulkan para penasehatnya dan meminta pendapat mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Qatadah rahimahullah berkata dalam tafsir At-Tabari, Ratu Balkis adalah pemimpin pertama yang menetapkan tradisi musyawarah di kalangan para raja. Ia tidak pernah bertindak sendiri, tetapi selalu mempertimbangkan nasihat dan kebijaksanaan orang lain. Pendengar yang budiman, ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia terkesima dengan keindahan dan keagungannya. Namun ketika mengira lantai kaca sebagai air dan tersingkaplah kakinya, ia menyadari bahwa keindahan tersebut adalah bukti kekuasaan Allah, bukan semata-mata hasil karya manusia. Akhirnya ia menyatakan keimanannya. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya Jami Al-Bayan menyebutkan, Imanu Balqis dalilun anna nafsa al-bashariyah alat makanatiha tahtaju ila nuril iman litasilu ilal kamal. Iman Ratu Balkis menunjukkan bahwa jiwa manusia meskipun memiliki kedudukan yang tinggi tetap membutuhkan cahaya iman untuk mencapai kemuliaan sejati. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang relevan dengan kehidupan kita. Di antaranya yang pertama tentang kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Ratu Balkis menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat orang-orang yang dipercayanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan pentingnya menimbang segala keputusan dengan hikmah, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Pelajaran yang kedua tentang kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Ratu Balkis memiliki kerajaan yang besar dan kekuasaan yang luas. Tetapi ketika kebenaran datang kepadanya melalui Nabi Sulaiman alaihi salam, ia menerimanya dengan hati yang lapang. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kerendahan hati Ratu Balkis dan penerimaannya terhadap kebenaran menjadi sebab hidayahnya kepada Islam. Selanjutnya pelajaran yang ketiga tentang mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balkis tidak langsung menolaknya dengan keangkuhan. Sebaliknya ia merenungkan isi surat tersebut dengan bijaksana, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ratu Balkis adalah seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Ia tidak terperdaya oleh keagungan kerajaannya, tetapi justru mencari dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir, pelajaran yang keempat, tentang keimanan adalah puncak segala keberhasilan. Pada akhirnya, Ratu Balkis menyadari bahwa seluruh keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya hanyalah pemberian Allah Ta'ala. Ia mengakui kelemahan dirinya dan ia berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, keimanan Ratu Balkis menunjukkan bahwa hati yang bersih ketika dihadapkan kepada kebenaran akan segera tunduk dan menerimanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis atau kisah Ratu Negeri Saba ini adalah teladan tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk menerima kebenaran. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dapat membawa dirinya dan bangsanya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa meneladani kebenaran, menjunjung keadilan, dan meraih hidayah melalui cahaya iman. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Doa agar dijauhkan dari teman yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Hadis riwayat Tabrani. Allahumma yassirli jalisan salihan. Allahumma yassirli jalisan salihan. Artinya, ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 123. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum mukminin dalam peperangan Badar, padahal ketika itu kalian adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Nah pendengar, tentang firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, yakni pada peristiwa Perang Badar yang terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Itulah hari Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan yang di dalamnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin serta memusnahkan kesyirikan dan golongannya, meskipun golongan kaum muslimin pada saat itu sedikit sekali, yaitu 313 orang saja. Mereka hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 70 unta, sedangkan sisanya berjalan kaki tanpa dilengkapi perlengkapan yang memadai. Sedangkan pihak musuh pada waktu itu berjumlah 1000 orang yang dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda yang lengkap, serta perbekalan yang banyak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya dan mengunggulkan wahyunya, serta mencerahkan wajah Nabi-Nya dan pasukannya. Di sisi lain, Allah menghinakan syaitan dan para pengikutnya. Maka dari itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan karunia-Nya bagi hamba-Nya dan para pendukung yang bertakwa. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Sungguh, Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Yakni jumlah kalian pada waktu itu sangat sedikit. Agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu adalah berasal dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu pendengar, di surat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 25 sampai 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Ahmad, dari Samad, dia berkata, aku pernah mendengar Iyad al-Ash'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami ada 5 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyad yang lain yang bukan memberitakan hadis ini kepada Samad. Lalu Umar berkata, jika berperang, maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepada Umar, memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami dan kami meminta bantuan kepadanya. Maka Umar pun membalas surat kami itu dengan berkata, surat kalian yang meminta bantuanku telah sampai ke tanganku. Dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah. Mohonlah pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu perang Badar. Padahal jumlah pasukan beliau kala itu lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepada aku. Lalu lebih lanjut, ia menceritakan, maka kami pun segera menyerang mereka musuh-musuh kami. Hingga akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka sejauh 4 parsakh. Atau sejauh 32 kilometeran. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, lalu kami bermusyawarah. Hingga akhirnya salah seorang di antara panglima menyarankan kepada kami agar kami memberikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sanad hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar itu sendiri dinisbatkan kepada seorang penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, Fattakullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya, yakni agar kalian melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sangat baik memberi peringatan tentang kenikmatan yang sudah didapat. untuk dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjaga dan menjauhkan mereka dari mara bahaya dan keburukan lainnya. Kemudian pelajaran lainnya, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah bukti sikap syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ingatlah ketika Robmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.
1: Zalikum faluhu wa anna lil kafirina azaban nar.
0: Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada lagi azab neraka, larangan melarikan diri dari pertempuran.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: جهنم وبئس المصير.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
0: Alam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum.

Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman yang Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kaum muslimin tentang makanan mereka, yaitu agar mereka makan dari makanan yang halal dan thayyib, sehingga sebuah keluarga muslim mereka harus memilih menu yang halal dan baik, thayyib untuk keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik keluarga muslim mengkonsumsi makan halal dan memenuhi syarat ketoyibannya serta menjauhi makan yang haram adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan diri untuk mengkonsumsi makanan haram tanpa alasan yang dibenarkan sama artinya menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tentunya bukan tanpa alasan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan yang ketat dalam masalah makanan ini. Tujuannya tidak lain adalah agar akal, jiwa dan raga manusia senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan dapat optimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud makanan yang baik dalam ayat ini adalah makan yang halal lagi baik. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal saleh. Mengapa demikian wahai para pendengar yang Allah rahmati? Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan membantu kita untuk melaksanakan amal saleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi makanan yang kotor dan haram, karena itu akan berpengaruh negatif terhadap fisik, hati, akhlak serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, lahirnya kegelisahan, tidak terkabulnya doa-doa kita, tertolaknya amal ibadah. Dalam hadis riwayat Ibnu Ibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka hal itu tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya pendengar yang Allah rahmati, salafus saleh sangat berhati-hati dan selektif terhadap apa yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka lebih suka kelaparan daripada menyengajakan diri memakan makanan yang haram atau meragukan. Karena begitu pentingnya masalah makanan ini, Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang penting yang mengatur masalah halal dan haram, khususnya terkait makanan dan minuman. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran, perintah makan terulang sebanyak 27 kali. Uniknya, ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi, Al-Quran selalu menegaskan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan thayyib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi harus memenuhi syarat kehalalan dan ketoyiban. Karena itu, ada makanan yang statusnya halal tetapi tidak toyib. Begitu sebaliknya, zatnya toyib tetapi tidak halal. Terpenuhinya syarat kehalalan dan ketoyiban ini akan mendatangkan keberkahan pada makanan yang kita konsumsi. Pendengar yang Allah rahmati, para ahli fiqh membagi halal ini ke dalam dua bagian, yaitu halal zat atau jenisnya, cara memperolehnya. Makanan yang halal dari segi zatnya adalah semua makanan kecuali bangkai binatang yang mengembuskan nyawanya tanpa disembelih secara sah, kecuali ikan dan belalang. Kemudian khamr dan semua yang memabukkan, babi dan turunannya, binatang buas dan bertaring, binatang pemakan kotoran, darah yang mengalir dan sebagainya. Sementara itu, halal dari cara memperolehnya adalah setiap makanan yang didapatkan dengan cara-cara yang benar secara kacamata Islam, bukan melalui cara-cara yang batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, riba dan lain sebagainya. Selain halal, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan agar makanan yang kita konsumsi bernilai thayyib. Kata thayyib sendiri berarti lezat, baik dan sehat, menentamkan dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau bercampur dengan benda-benda najis yang diharamkan. Selain itu, ada yang mengartikan sebagai makanan yang dapat mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik serta akal. Karena itu, pendengar yang Allah rahmati, sebuah makanan dikatakan thayyib apabila memiliki setidaknya dua persyaratan. Yang pertama, memiliki kandungan gizi yang cukup, dan kedua, aman serta sehat untuk dikonsumsi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII atau Serum Institute of India untuk imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa saat ini ditemukan banyak kasus campak dan rubella di Indonesia yang bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian, khususnya pada anak-anak, sehingga butuh ikhtiar dan upaya efektif untuk pencegahannya. Salah satunya yaitu melalui imunisasi. Kedua, bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan. Dan ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi agar digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII, yakni Serum Institute of India untuk imunisasi. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya adalah haram. Kedua, vaksin MR produk dari Serum Institute of India atau SII hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Ketiga, penggunaan vaksin MR produk dari SII tersebut untuk saat ini dibolehkan atau mubah. Hal ini dikarenakan ada kondisi keterpaksaan atau darurat syariah. Juga belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Dan juga ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi, dan juga belum adanya vaksin yang halal. Dan keempat, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi tidak berlaku jika sudah ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Poin kedua, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Dan keempat, pemerintah harus mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Julhijjah 1439 Hijriah atau 20 Agustus 2018 Masehi. Mengetahui, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar,
fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Allah taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin naari bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadhribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadhribullahu al amsal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran air itu membawa buih yang mengembang di permukaan air, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan dan alat-alat, dan ada pula buihnya seperti buih arus itu.

Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengar mengumpamakan hati manusia dengan lembah, ya, sungai atau danau dan lain sebagainya. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tersebut masuk serta meresap ke dalam hati seorang manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan kemudian membersihkan dari hati manusia buih, kotoran berupa syubhat, kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang dapat merusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang akan mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan akan mengampung di atas permukaan hati, tidak menetap di dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar atau amal soleh,

Terus lalu pun mati. Ternyata Islam lebih

si atau mengintrospeksi hati kita. Yang pertama, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan hati. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-37,

0: sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Daging-daging, darah-darah yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah itu tidak akan bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah menegaskan yang bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Ketakwaan dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu saat menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Inti atau sumber utama dari ketakwaan itu ada di dalam hati kita semua. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka kekeh tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Padahal ayat-ayat yang sifatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri secara real gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala fa innaha la ta'mal absar. Mereka mata-mata mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang menjadikan mata mereka tidak berfungsi itu karena ta'mal qulub, butanya hati, kerasnya hati, matinya hati, allati fi sudur, yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya, ini sekali lagi panca intanya normal, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar gitu. Tapi semuanya akan menjadi tumpul, semuanya akan tidak berfungsi saat hati seseorang itu bermasalah. Jadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati. Allah berfirman, hari la yanfa'mal, harta-hartanya tidak bermanfaat baginya, anak-anaknya tidak bermanfaat baginya, walaupun hartanya disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya, tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan hatinya yang bersih. Ya, percuma infak ratusan juta sampai miliaran kalau tidak ikhlas. Di semua menjadi patokan adalah hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, penampilan, bentuk rupa, wa amwalikum, juga harta yang dimiliki, walaki yang zuru, tapi Allah Subhanahu wa taala fokus hanya melihat ila qulubikum, hati-hati kita, hati-hati kita, wa amalikum, dan amalan-amalan saat dibarengi dengan hati-hati yang bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu bab ataupun judul tentang berjihad melawan ujub, ya. Mungkin sekilas judul ini agak janggal ya atau aneh, sebab biasanya jihad itu kan identik dengan melawan orang kafir atau musuh-musuh Islam ya, dari kalangan mereka. Jihad perang, jihad qital dengan senjata dan lain sebagainya. Namun tentunya tidak ada yang salah, sebab yang dimaksud jihad dalam konteks ini adalah makna jihad yang luas, seperti yang disampaikan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-jihad huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa-apa atau sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan mengerahkan kemampuan ya untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita berusaha maksimal mencapai apa yang dicintai oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah bagian dari jihad. Termasuk berusaha maksimal menolak apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan, atau bahkan yang makruh di dalam Islam, ini adalah bagian daripada jihad. Ya, maka judul berjihad melawan ujub ini insya Allah adalah judul yang tepat. Kita ya, bahkan berjihad melawan ujub ini termasuk jihad yang utama. Ya, sebab apa? Sebab jihad melawan ujub ini berarti jihad melawan hawa nafsu. Kan ujub itu bagian dari hawa nafsu, yang kita ketahui bahwa terkadang nafsu itu ammaroh bisu, ya, la ammarotu bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan. Dan ujub ini bagian daripada keburukan atau hal-hal yang dibenci di dalam Islam, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad melawan ujub termasuk jihad yang utama, karena ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad ayu jahada rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jihad yang utama. Ya. Tentunya bukan berarti jihad kita melawan orang-orang kafir tidak lebih utama daripada jihad ini. Akan tetapi dikatakan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang utama. Ya, bahkan menurut para ulama ini adalah inti. Sebelum kita semua mampu melaksanakan jihad kita di medan perang, maka pasti terlebih dahulu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan begitu ya. Jadi hawa nafsu yang pengennya rebahan di rumah gitu kan, yang pengennya santai, yang tidak ingin konflik, yang tidak ingin capek-capek, apalagi sampai mengancam nyawanya, dirinya, keluarganya dan seterusnya, ini harus dilawan. Kalau sudah berhasil melawan itu, baru ya kita bisa berjihad di medan perang. Nah, seseorang berkata kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, ayul jihadi afdol, wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling afdol? Maka beliau menjawab, jihaduka hawaka, yaitu jihad melawan hawa nafsumu. Ya, berjihad melawan ujub, ini adalah satu jihad yang diperintahkan, dan kita harus berjihad melawan ujub yang boleh jadi ya terkadang mungkin menyerang diri kita. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bahayanya ujub, maka kita lihat yang ujub yang harus kita hindari karena ini dibenci di dalam Islam, ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ujub. Ya, beberapa ulama mendefinisikan tentang ujub yang masing-masing ini saling melengkapi gitu ya dan tidak saling bertentangan. Di antaranya adalah Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan al-ujub antastaksiru amanaka wa tastaqilla amalan nas aw amala ghairika. Ya, kita perhatikan, ujub adalah engkau menganggap banyak amalmu, ya, dan engkau anggap sedikit amal manusia dan amal selainmu. Ini ujub, ya. Jangan sampai merasa amal kita banyak dan amal orang lain tidak lebih banyak daripada kita. Dalam semua amal apapun itu, ya, bahkan mungkin termasuk di luar amal, kayak hal-hal yang bisa menjadikan kita ujub, ya, misalkan paras kita yang masya Allah gitu ya, yang laki yang ganteng, yang gagah gitu kan, yang tinggi, yang kuat, yang berotot dan sebagainya, ini bahaya, bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub, ya, menganggap banyak amal kita dan amal orang lain tidak lebih banyak. Ini ujub. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang ujub. Ya, kita lihat beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang dirimu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki selainmu. Dan beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui dalam diri orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih buruk dari ujub. Ya, ini perkataan beliau. Begitu. Jadi ujub itu memandang kita punya kelebihan-kelebihan, sedangkan orang lain tidak punya kelebihan itu. Maka ini hati-hati. Ya. Bahkan di dalam sholat dikatakan tidak ada yang lebih buruk daripada ujub. Ya, mungkin barangkali kita bisa terjemahkan, kita bisa uraikan, orang sholat mungkin terkadang gak khusyuk, sesekali mungkin itu gak ada masalah dalam tanda kutip ya. Tapi kalaupun dia khusyuk luar biasa gitu ya, sholat jamaahnya luar biasa, selalu di depan dan sebagainya, tidak pernah terlambat dan seterusnya, akan tetapi kalau ada ujub, dikatakan itulah yang paling buruk untuk orang-orang sholat ya. Dan harus diingat ada hal-hal yang lain seperti riya dan sebagainya gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia dan nikmat tersebut. Ini ujub. Jadi menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya Di sisi yang lain, di saat yang sama, dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam amal ibadah dan seterusnya. Ya, nah ini diantara ujub. Ya, yang tadi mengatakan yang pertama disampaikan bahwa memandang dirinya lebih banyak amalnya, kemudian orang lain tidak lebih banyak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ujub itu memiliki, kita memiliki suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki. Ya, dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu memandang hebat nikmat yang ada pada dirinya dan dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya kesuksesan-kesuksesan, kemudian antum merasa bahwa antumlah yang menjadikan diri antum itu sukses tanpa menyandarkan Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa mengakui bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ujub, takjub kepada diri sendiri. Ujub ini sesuatu yang dibenci dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya buat kita. Ya, agar kita tahu, ya, supaya kita tidak terjatuh pada sifat-sifat ujub atau perilaku ujub. Di antara bahayanya, yang pertama, ujub dapat menyebabkan kekalahan dan kehancuran. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan, menginformasikan kepada kita tentang kekalahan kaum muslimin pada perang Hunain. Ya, yang waktu itu, ya, kaum muslimin sebagiannya itu merasa takjub dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 12 ribu orang pasukan dengan kekuatan senjata yang juga luar biasa. Ada salah seorang dari kaum muslimin saat itu mengatakan, kita tidak mungkin kalah dengan jumlah yang sedikit. Ya, karena biasanya kalau jumlah sedikit kalah, maksudnya dengan jumlah yang banyak kita tidak kalah. Gitu ya. Ini takjub. Ya, ujub, ada ujub. Maka kemudian kalah kaum muslimin saat itu. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yawma Hunain. In a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Sebelumnya Allah telah memenangkan kalian di banyak peperangan. Ya, termasuk Fathu Mekah, ya, bahkan bisa menaklukkan kota Mekah, ya, dikatakan kalau tidak salah itu tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah. Dan Allah katakan, dan ingatlah di peperangan Hunain, di perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi ujub, menjadi congkak. Ya, ujub karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah, ini. Jadi ada satu ibroh pelajaran yang bisa diambil di sini. Kalau ujub itu terhadap diri sendiri, mungkin bahayanya itu untuk sendiri. Seperti nanti akan disebutkan banyak bahaya-bahaya ujub untuk kita. Ya. Dah, ketika ujub itu adalah ujub terhadap suatu jamaah, ya, kelompok gitu kan, atau bahkan di sini pasukan perang, itu imbasnya bisa terkena kepada semuanya. Ya, tidak semua kaum muslimin di waktu itu merasa ujub, hanya sebagian saja. Gitu ya. Makanya pelajaran buat kita, kalau antum dalam satu jamaah, kita dalam satu jamaah, jangan merasa ujub dengan jamaah kita. Ya, boleh jadi ini sebab kegagalan. Ya, wah, kita mah jamaah kita mah luar biasa, tidak seperti jamaah yang lain. Jangan begitu, sebab kita enggak tahu. Kita hanya tahu sedikit jamaah yang lain, ya. Kita taunya jamaah kita sudah hebat, padahal yang lain boleh jadi lebih hebat. Tetap tawadu, jangan ujub, karena ini menyebabkan kegagalan dan kehancuran. Nah, di sini ada catatan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, dengan hikmah Allah, maka pada awalnya Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan, padahal jumlah pasukan mereka banyak dengan persiapan tempur yang kuat. Hal ini agar Allah menundukkan kepala-kepala yang ditinggikan tatkala peristiwa Fathu Makkah. yang kepala-kepala tersebut tidak masuk dalam kota Makkah, sebagaimana sikap Nabi SAW yang dalam kondisi menundukkan kepalanya dan merendahkan tubuhnya di atas kudanya, bahkan sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai kepala beliau. Ya, semua itu karena tawadu kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya dan rendah kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hikmah. Ya, kekalahan dari perang Hunain itu supaya orang-orang tidak lagi ujub ataupun takjub kepada kekuatan pasukannya, ya. Dan agar Allah menjelaskan kepada orang yang telah berkata, "Kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit." Ya, bahwasanya kemenangan hanyalah dari Allah. Dan Allah menolong siapa yang menolongnya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Dan Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan agamanya. Dan bukan jumlah kalian yang banyak yang membuat kalian ujub. Sesungguhnya banyaknya pasukan kalian tidak memberi manfaat sama sekali. Bahkan kalian pun lari ke belakang dengan bercerai-berai. Pada di peristiwa ini untuk kita, ya, tentang ujub. Bagaimana ujub bisa menghancurkan. Kemudian yang terakhir adalah kita banyak membaca sejarah hidup orang-orang soleh dan para imam kaum muslimin yang luar biasa hebatnya. Ya, perjuangannya, amal solehnya, ibadahnya, dan seterusnya, ya, akan tetapi tidak ada sedikit pun di antara mereka yang ujub terhadap diri mereka sendiri. Perjalanan orang-orang soleh mungkin dari para nabi dan rasul, kemudian bagaimana kehebatan para sahabat, orang-orang yang setelahnya, dan seterusnya. Mereka begitu banyak amalnya, sangat luar biasa ilmunya, dan seterusnya, tapi mereka tidak ujub. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, gitu kan? Maka ya, layakkah kita ujub terhadap diri sendiri, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, ya, menganggap amal kita lebih hebat, orang lain tidak, kita punya kelebihan, orang lain tidak, ya, apalagi disertai dengan tadi tidak menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Semoga bermanfaat. Allahumma bihamdika subhana inna anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Hey, makna ketika disebutkan Allah mendengar dalam Al-Qur'an, ya. Ini maksudnya mengabulkan, mengijabah, ya, doa hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya dalam Al-Qur'an, alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi aba la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq, karena sungguh Rabbku benar-benar apa? Maha mendengar doa. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan doa. Jadi maknanya bisa secara umum mendengar semua suara, bisa apa? Memberikan pertolongan, bisa bentuknya peringatan atau ancaman, dan bisa bentuknya apa tadi? Pengabulan doa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, ya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Nah, ini makna mendengar di sini apa?

hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kata-kata yang baik-baik saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa apa? Nyaman. Jadi kita berusaha setiap perkataan kita pikirkan terlebih dahulu. Ini baiknya. Ini bermanfaat, ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Jangan sampai kita mudah bah mengeluarkan kata-kata, ya, ternyata itu kurang baik, tidak baik, menyakitkan orang lain. Nah, seperti itu. Jaga. Jaga lisan kita agar yang selalu terucap adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Zikir kepada Allah, baca Quran, ya, istighfar dan sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah dan yang lain sebagainya. Dan demikian sisi lain, kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina, menggibah, yang membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, menjadikan dua orang sahabat atau dua orang apa istilahnya saudara seiman menjadi saling apa? Bermusuhan, memfitnah dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Hindari. Pun demikian di zaman sekarang, ya, kita sering melakukan media sosial. Ini ungkapan lisan, ungkapan hati kita, ya. Bentuknya apa? Ucapan. Banyak sekali di zaman sekarang ucapan-ucapan yang tidak apa istilahnya, tidak baik lah, kurang baik diucap, apa dituliskan misalkan, ya, dengan sindiran-sindiran atau gelar-gelar yang kurang baik, ya. Ini dari seorang muslim ketika mengimani nama Allah As-Sami'i, menghindari semua itu. Dari ucapan-ucapan kotor, ya, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dalam hadis sebutkan, ya, ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang ringan, sepele, dianggapnya hal yang biasa saja. Tapi ternyata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ucapan yang sepele tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan satu perkataan sepele, bahkan sambil bercanda mungkin, ya, sambil ketawa-ketawa misalkan, namun ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah, dengan sebab tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka, ya. Hati-hati dalam berkata, berucap, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa dikembalikan lagi, ya, sulit dikembalikan lagi, akan diingat terus oleh setiap yang mendengarnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, faedah yang selanjutnya adalah ketika kita meyakini, mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami', ya, yang Maha Mendengar, maka ini memotivasi kita agar selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mujibus sa'ilin, ya. Mujibus sa'ilin, yang mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya. Karena ingat, pengabulan doa itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Ya. Kebanyakan mungkin di antara kita ingin meminta rezeki yang apa? Berkah, baik, banyak, ya. Masya Allah. Allahumma ini as'aluka apa? Rizqan katsiran thayyiban mubarakan fi min haitsu la yahtasib, bahkan, ya, ditambahi. Seperti itu kadang kebanyakan, ya. Atau ingin apa istilahnya, kendaraan, ingin rumah, ingin apa. Nah, kadang Allah memberikan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Kemudian pengabulan yang kedua adalah disimpan di akhirat sebagai perbendaharaan nantinya. Ya, ketika kita membutuhkan, ya nih, pahala-pahala, ya, yang banyak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita, ternyata hasil dari apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah. Ya, ini bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah merasa bosan, ya, dengan berdoa, terus berdoa, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengimani dan mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat segala-galanya. Ini akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Sikap apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala

0: tiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita di dunia di zaman sekarang ada CCTV saja, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Ini Allah Subhanahu wa taala 24 jam ya, selalu mengawasi kita, melihat kita. Jadi dengan hal tersebut ini akan menjadikan kita apa? Betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ngaji kita katakan ya. Dalam ngaji pun kita akan betul-betul betul-betul memperhatikan ya, mendengar
1: Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Dalil disyariatkannya sujud syukur adalah yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillah, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari hadis Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana ketika diberitahu bahwa taubat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud, yaitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menerima taubatnya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sujud syukur disunahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali. Dan sebab disyariatkannya sujud syukur itu adalah salah satu di antara dua perkara, yaitu mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah atau bahaya. Sujud syukur itu dilaksanakan ketika mendapatkan nikmat yang besar. Contohnya adalah ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dalam waktu yang lama menanti. Sujud syukur juga disyariatkan ketika selamat dari musibah, seperti ketika sembuh dari sakit, menemukan barang yang hilang, atau diri dan hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam. Atau boleh jadi pula sujud syukur itu ada ketika seseorang melihat orang yang tertimpa musibah atau melihat ahli maksiat, ia bersyukur karena selamat dari hal-hal tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menegaskan bahwa sujud syukur disunnahkan ketika mendapatkan nikmat dan selamat dari musibah yang sifatnya khusus pada individu atau dialami oleh kebanyakan kaum muslimin, seperti selamat dari musuh atau selamat dari wabah. Lalu pendengar, bagaimana jika seseorang mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus? Nikmat yang dimaksudkan di sini adalah seperti nikmat nafas, nikmat hidup, dan bisa merasakan nikmatnya sholat. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang yang melakukan sujud syukur karena sebab itu. Seringkali kita melihat mereka sujud setelah selesai zikir ketika sholat lima waktu, padahal nikmat-nikmat tadi sifatnya berulang. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali berpendapat, la yusra'u sujudu listimrarin ni'ami li'annaha latanqati'u. Tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah terputus. Karena tentu saja orang yang sehat akan mendapatkan nikmat bernafas, maka tidak perlu ada sujud syukur sehabis sholat. Nikmat tersebut didapati setiap saat selamanya masih dikandung badan. Lebih pantasnya sujud syukur dilakukan setiap kali bernafas. Namun tidak mungkin ada yang melakukannya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sujud syukur tidak disyariatkan menghadap kiblat. Juga tidak disyariatkan dalam keadaan suci karena sujud syukur bukanlah sholat. Namun hal ini disunahkan saja dan bukan syarat. Demikianlah pendapat yang dianut oleh Imam Ibnu Taimiyah. Cara syukur sama seperti sujud tilawah itu dengan sekali sujud. Ketika sujud tidaklah dalam keadaan suci menghadap kiblat lalu bertakbir, kemudian melakukan sekali sujud. Saat sujud, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Apakah kita diperbolehkan sujud syukur ketika kita sholat? Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur dalam sholat, karena sebab sujud syukur ditemukan di luar sholat. Ketika seseorang melakukan sujud syukur dalam sholat, batallah sholatnya. Kecuali jika ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya tidak batal seperti ketika ia lupa dengan menambah sujud dalam sholat. Lantas apakah kita boleh sujud syukur ketika berada di waktu yang dilarang untuk sholat? Sujud syukur tidak dimakruhkan dilakukan di waktu terlarang untuk sholat sebagaimana halnya sujud tilawah. Alasannya karena sujud tilawah dan sujud syukur bukanlah sholat. Sedangkan larangan sholat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk sholat. Demikianlah pembahasan tentang tuntunan sujud syukur. Semoga kajian ini semakin menambah wawasan keislaman kita dan bisa kita amalkan ketika di antara kita.

0: mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Amin. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang musyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam menentukan strategi perang Uhud. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengandalkan pendapatnya sendiri, tetapi selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai keterbukaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, mereka sangat marah dan bertekad untuk membalas kekalahan itu. Mereka menyusun pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang lengkap dan jumlah prajurit yang jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Mereka berencana menyerang Madinah untuk menghabisi umat Islam dan mengembalikan wibawa mereka di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Ketika kabar tentang persiapan perang kaum kafir Quraisy sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan karena beliau ingin mendengarkan pendapat dari para sahabatnya dan memberikan kesempatan kepada umat untuk terlibat dalam hal-hal yang menyangkut nasib mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam musyawarah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pendapat beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy secara langsung. Menurut Rasulullah, bertahan di dalam kota akan memberikan keuntungan kepada kaum muslimin sehingga bisa memanfaatkan bangunan dan tempat perlindungan di Madinah sebagai benteng alami. Rasulullah juga berpandangan bahwa bertahan di Madinah memungkinkan kaum muslimin untuk menjaga keluarga dan harta benda mereka sendiri dengan lebih aman. Jika kaum kafir Quraisy memaksa masuk ke kota, kaum muslimin akan lebih mudah mempertahankan diri karena medan kota lebih dikenal oleh mereka. Ini adalah pendapat Rasulullah yang sangat bijaksana, karena dengan jumlah pasukan yang lebih kecil, kaum muslimin bisa menggunakan strategi defensif untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda yang bersemangat, memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mengusulkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sosok pemberani. Hamzah dan para pemuda muslim lainnya yang belum ikut serta dalam perang Badar merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka. Mereka berpendapat bahwa menghadapi musuh di medan terbuka adalah cara untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan bahwa kaum kafir Quraisy akan merasa terintimidasi jika mereka melihat keberanian umat Islam. Para pemuda muslim ini ingin mengulangi kemenangan seperti yang terjadi di Badar dan membuktikan bahwa mereka tidak gentar menghadapi pasukan Quraisy. Para sahabat yang mengusulkan strategi ini sangat bersemangat dan memiliki niat yang tulus untuk membela Islam. Meskipun mereka memahami resiko menghadapi musuh di luar Madinah, mereka tetap yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar. Pendengar yang budiman, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari para sahabat, Rasulullah SAW memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas yang menginginkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi pasukan Quraisy di luar kota. Meskipun awalnya Rasulullah SAW lebih memilih strategi bertahan, beliau sangat menghargai semangat dan antusiasme para sahabatnya, terutama para pemuda yang ingin menunjukkan keberanian mereka di medan pertempuran. Keputusan Rasulullah SAW untuk mengikuti pendapat mayoritas sahabat ini menunjukkan betapa beliau sangat menghormati hasil musyawarah. Rasulullah tidak memaksakan pendapat pribadi beliau, tetapi lebih memilih untuk mendengarkan suara terbanyak. Inilah yang menjadi salah satu teladan kepemimpinan beliau yang menghargai aspirasi umat dan menunjukkan sikap keterbukaan dalam menerima pendapat orang lain. Setelah keputusan diambil, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Beliau memimpin mereka keluar dari Madinah menuju sebuah tempat yang dikenal dengan Gunung Uhud. Tempat yang dikenal sebagai medan pertempuran. Beliau mengatur barisan pasukan dan memberikan arahan yang jelas kepada setiap prajurit. Rasulullah SAW memberikan perintah tegas kepada sekelompok pemanah yang ditempatkan di sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Rumat. Bukit ini adalah titik strategis yang penting untuk menjaga pertahanan kaum muslimin di Perang Uhud. Rasulullah SAW memerintahkan para pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi, baik dalam kondisi menang maupun kalah. Keputusan ini adalah bagian dari strategi Rasulullah SAW untuk menjaga agar kaum muslimin tetap dalam posisi kuat di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, dari musyawarah ini kita bisa mengambil banyak hikmah yang sangat berharga. Pertama, kita belajar bahwa dalam Islam, musyawarah ataupun syura adalah salah satu prinsip yang harus dijaga. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, tetapi juga menghargai pandangan orang lain dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Kedua, kita belajar bahwa kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang siap menerima masukan dari orang lain. Meskipun Rasulullah SAW memiliki pandangan pribadi, beliau tetap mendengarkan aspirasi sahabatnya dan menghormati hasil musyawarah. Ini adalah contoh bahwa dalam setiap keputusan, kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain dan bersikap terbuka. Ketiga, musyawarah ini juga menunjukkan ketulusan dan keberanian para sahabat radhiyallahu anhum dalam membela agama Allah. Para sahabat sangat bersemangat untuk mempertahankan Islam, meskipun mereka harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Semangat ini adalah contoh keberanian yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang musyawarah Rasulullah dengan para sahabat dalam menentukan strategi Perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Serta di sini juga nampak bagaimana keberanian para sahabat yang patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan, berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu sistem zakat di dinasti Saljuk. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Dinasti Saljuk adalah salah satu kerajaan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah dunia Islam, terutama di periode abad pertengahan. Mereka adalah sebuah dinasti Muslim Sunni dari Sunni dari suku Turki yang berhasil menguasai wilayah yang luas meliputi Iran, Irak, Suriah, dan bagian dari Anatolia. Dari abad ke-11 hingga abad ke-14, pendiriannya ditandai oleh keberhasilan militer dan administrasi yang baik, termasuk penerapan sistem zakat yang efisien. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem zakat atau pungutan yang dirancang untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan bagi pemerintahan pusat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Sistem pungutan ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu 1. Zakat. Zakat merupakan salah satu di antara 5 rukun Islam yang mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Saljuk, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Zakat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan jembatan, serta yang lainnya. 2. Jizyah. Jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Jizyah ini adalah salah satu cara bagi dinasti Saljuk untuk memastikan perlindungan dan hak-hak bagi warga negara yang bukan Muslim. Sebagai imbalan atas pembayaran jizyah, pemerintah Saljuk memberikan jaminan perlindungan militer dan kebebasan beragama bagi warga non-Muslim. Pungutan ini juga membantu menstabilkan pendapatan negara dan mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama di bawah pemerintahan Saljuk. 3. Kharaj. Kharaj adalah pungutan atas tanah yang dikenakan kepada petani dan pemilik lahan. Pungutan ini sangat penting dalam ekonomi agraris dinasti Saljuk karena pertanian merupakan sumber utama pendapatan. Kharaj membantu meningkatkan produktivitas lahan dan mendorong pengelolaan tanah yang lebih baik. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk mendanai kebutuhan militer dan infrastruktur. 4. Uzur adalah pungutan yang dikenakan pada hasil panen, besarnya sekitar 10% dari hasil tanah. Pungutan ini diterapkan untuk mendorong ketahanan pangan dan perkembangan sektor pertanian. Usher digunakan untuk mendukung program-program yang membantu petani meningkatkan hasil panen mereka, seperti penyediaan benih unggul dan pengembangan sistem irigasi. Yang 5, Kharajus Sadma. Ini adalah pungutan tambahan yang dikenakan pada lahan yang baru dikelola atau yang telah ditinggalkan. Tujuan utama dari kharaju sadma ini adalah mendorong pengembangan dan pemanfaatan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif. Pungutan ini memastikan bahwa semua lahan yang tersedia digunakan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian dan pertahanan negara. Pendengar dirahmati Allah, sistem pungutan dinasti salju memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi wilayah yang mereka kendalikan. Pungutan-pungutan ini tidak hanya memastikan pendapatan negara yang stabil, tetapi juga membantu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendukung pembangunan infrastruktur. Di antara manfaat-manfaatnya, 1. Distribusi kekayaan. Dengan adanya zakat dan jizyah, dinasti Saljuk mampu mendistribusikan kekayaan secara adil di antara masyarakat. Zakat sebagai kewajiban agama mendorong umat Islam yang lebih mampu untuk membantu yang kurang mampu. Sementara jizyah memastikan bahwa warga non-muslim juga berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. 2. Pembangunan infrastruktur. Pendapatan dari berbagai jenis pungutan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan lainnya membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan memudahkan perdagangan antar wilayah. Infrastruktur yang baik juga memperkuat kontrol pemerintahan pusat terhadap daerah-daerah yang jauh. 4. Peningkatan produksi pertanian. Pajak seperti kharaj dan usar mendorong petani untuk mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan hasil panen. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai program-program yang membantu petani, seperti penyediaan teknologi pertanian yang lebih baik dan pengembangan sistem penyimpanan hasil panen. 5. Dukungan militer. Sebagian besar pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung kebutuhan militer dinasti Saljuk. Hal ini penting untuk mempertahankan wilayah yang luas dan beragam dari ancaman eksternal. Pungutan tanah dan hasil panen khususnya memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai pasukan dan kampanye militer. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sistem pungutan yang diterapkan oleh dinasti Saljuk merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung kekuasaan dan stabilitas mereka selama beberapa abad. Melalui penerapan pungutan yang adil dan efisien, dinasti Saljuk mampu mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan juga pertahanan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin. Sistem pungutan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan administrasi mereka, tetapi juga komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan kupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Jarir bin Hazim rahimahullah, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang dikenal sebagai seorang imam, seorang hafiz, dan juga sosok terpercaya dalam ilmu hadis. Dengan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, beliau menjadi rujukan banyak ulama setelahnya. Jarir bin Hazim lahir di kota Basrah dan memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan dedikasi terhadap ilmu, baik sebagai murid yang menimba pengetahuan dari para ulama besar maupun sebagai seorang guru yang menyebarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Kehidupan dan kontribusinya dalam dunia Islam menjadi teladan bagi para pencari ilmu sepanjang masa. Jarir bin Hazim adalah Abu An-Nadr Al-Azdi, kemudian dikenal sebagai Al-Ataki Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdullah bin Syuja. Beliau adalah seorang imam, hafiz, dan juga perawi yang terpercaya. Beliau dikenal sebagai ulama yang berumur panjang. Beliau hidup di kota Basrah dan termasuk tokoh penting dalam periwayatan ilmu hadis pada zamannya. Jarir bin Hazim belajar kepada sejumlah ulama besar dan tokoh terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Raja' al-Ataridi yang merupakan guru yang paling tua baginya. Bahkan hadisnya dari Abu Raja' al-Ataridi tercantum dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selain itu, ia juga mengambil ilmu dari Nafi', Maula Ibnu Umar. Kemudian ia juga mengambil ilmu dari Atha' bin Abi Rabah, juga dari Tawus, dari Hamid bin Hilal, dan juga dari Zubaid al-Yami. Nama-nama ini mencerminkan kaliber ilmu dan kedalaman pemahaman keagamaan Jarir bin Hazim. Adapun murid-muridnya termasuk putranya sendiri, Wahab bin Jarir, yang juga seorang hafiz Quran. Selain itu, tokoh-tokoh besar lainnya yang belajar darinya meliputi Ayub al-Asikhtiyani, kemudian Al-A'mas, kemudian Sufyan al-Sawri, Al-Laits bin Sa'ad, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa luas pengaruh Jarir bin Hazim dalam jaringan periwayatan hadis. Jarir bin Hazim dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Hal ini ditegaskan oleh sejumlah ulama besar seperti Ibnu Al-Madini yang menyatakan bahwa meskipun Jarir memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatan, kesalahannya dimaafkan karena luasnya hadis yang ia riwayatkan. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengutip pernyataan Yahya bin Ma'in bahwa Jarir bin Hazim adalah seorang perawi yang kuat dan terpercaya. Selain itu, Imam Al-Ajli menilai Jarir bin Hazim sebagai seorang ulama kota Basrah yang sikoh atau yang terpercaya. Sementara Abu Hatim menyebut beliau sebagai orang yang saleh dan jujur. Meski begitu, terdapat catatan bahwa hadisnya dari Qatadah terkadang dianggap lemah. Namun hal ini tidak mengurangi kedudukannya sebagai seorang perawi yang sangat dihormati. Pada masa dewasanya, Jarir bin Hazim melakukan perjalanan ke Mesir untuk menyebarkan ilmu. Di Mesir, ia membawa banyak hadis yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Hal ini menjadi bukti komitmennya dalam menyebarkan ilmu dan memperluas jaringan intelektual Islam pada masanya. Bahkan beberapa murid besar yang tinggal di Mesir seperti Abdullah bin Wahab dan Yahya bin Adam tercatat pernah mengambil ilmu darinya. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Jarir bin Hazim juga menerima pujian sekaligus kritik. Di antara ulama yang memuji Jarir adalah Syekh Syu'bah yang pernah berkata kepada Abu Nuh Qurat untuk mendengar hadis dari Jarir bin Hazim. Pernyataan ini mencerminkan kepercayaan tinggi Syu'bah terhadap keandalan Jarir bin Hazim. Di sisi lain, kritik terhadap Jarir bin Hazim lebih banyak terkait dengan periwayatan hadis dari Qatadah yang dianggap lemah. Namun, kritik ini tidak mengurangi pengakuan akan kedudukan Jarir bin Hazim sebagai seorang hafiz yang terpercaya.

0: statusnya sebagai salah satu perawi yang memiliki koneksi langsung dengan generasi sahabat. Jarir bin Hazim meninggal dunia setelah memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis. Warisannya tidak hanya tercermin dari hadis-hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga dari murid-muridnya yang melanjutkan transmisi ilmu ke generasi berikutnya. Hingga hari ini, nama Jarir bin Hazim tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari biografi Jarir bin Hazim. Di antaranya adalah yang pertama, ketekunan dalam menuntut ilmu. Jarir bin Hazim dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Ia belajar dari para ulama besar di zamannya. Hal ini menunjukkan pentingnya dedikasi dan komitmen dalam mencari ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mencapai keunggulan dalam bidang apapun. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang kepercayaan dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Sebagai seorang periwayat hadis atau seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya, Jarir bin Hazim rahimahullah menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam menyampaikan ilmu. Ini mengajarkan bahwa ilmu harus disampaikan dengan benar dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang kepedulian terhadap generasi berikutnya. Jarir bin Hazim rahimahullah tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mendidik murid-muridnya. Sikap ini menunjukkan pentingnya memberikan kontribusi kepada generasi penerus agar ilmu dan hikmah tidak terputus. Pelajaran yang keempat, tentang kesederhanaan dan ketakwaan. Sebagai seorang ulama, Jarir bin Hazim menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan. Ia lebih mementingkan ilmu dan ibadah daripada hal-hal duniawi. Ini mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Pelajaran kelima, tentang keberanian memegang teguh prinsip. Jarir bin Hazim tetap teguh dalam memegang prinsip kebenaran. Meskipun menghadapi tantangan atau tekanan, sikap ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam mempertahankan kebenaran dan juga nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, pelajaran yang keenam yang dapat kita petik dari biografi Jarir bin Hazim, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Seluruh hidup Jarir bin Hazim dihabiskan untuk ilmu, ibadah, dan dakwah. Ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan produktif untuk kegiatan yang bermanfaat, baik di dunia maupun akhirat. Jarir bin Hazim adalah figur sentral dalam jaringan periwayatan hadis di kota Basrah. Kombinasi antara kedalaman ilmunya, koneksi dengan guru-guru besar, serta peran aktifnya dalam menyebarkan hadis ke berbagai wilayah menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati. Kritik yang ada terhadapnya lebih mencerminkan penilaian kritis dalam tradisi ilmu hadis, tanpa mengurangi pengakuan akan kejujuran dan kredibilitasnya sebagai seorang hafiz. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Dan pada edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran,

0: ayat 124 sampai 126. Nah, pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati adafin minal malaikati munzalin." Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahumullahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Yang artinya, ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar tenteram hati kalian karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, "Idzakulu lil mu'minin," ingatlah ketika kamu Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman. Nah, Al-Hasan Al-Basri, Amir Asy-Sya'bi, Ar-Rabi bin Anas dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang peperangan Badar. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini. Dan dalam hal ini ada riwayat dari Ibnu Hatim dari Amir Asy-Sya'bi bahwa kaum muslimin memperoleh berita pada peristiwa perang Badar bahwa Qurs bin Jabir Al-Fihri, seorang pemimpin dari kalangan musyrikin, ia membantu orang-orang musyrik di peperangan Badar. Hal itu sangat berat bagi umat Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran 124 sampai 125 ini. Lalu Amir Asy-Sya'bi melanjutkan, "Lalu sampailah kepada Qurs tentang kekalahan yang menimpa orang-orang musyrik, maka Qurs tidak jadi membantu pasukan kaum musyrikin dan Allah pun tidak perlu membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat." Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama. Sedangkan Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, Allah membantu kaum muslimin dengan 1.000 pasukan, kemudian menjadi 3.000 hingga akhirnya menjadi 5.000 pasukan malaikat. Sedangkan Sa'id bin Abi Arubah rahimahullah berkata, pada perang Badar Allah membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Nah, pendengar, yang jelas bahwa hal ini terjadi pada peristiwa perang Badar. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengerahan pasukan malaikat tidak lain terjadi pada peristiwa perang Badar. Wallahu a'lam. Namun pendengar, ada pula pendapat dari sebagian ulama bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, Al-Dhahak, Az-Zuhri, Mus'ab bin Uqbah dan para ulama lainnya. Hanya saja mereka berpendapat bahwa bala bantuan ini tidak mencapai 5.000 malaikat, karena pada peristiwa itu kaum muslimin melarikan diri. Sedangkan Ikrimah menambahkan tidak juga 3.000 malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa. Tetapi pada peristiwa perang Uhud mereka tidak bersabar dan bahkan melarikan diri hingga mereka tidak dibantu dengan satu malaikat pun. Nah, ini pendapat lain dari para ulama tafsir. Kemudian pendengar, firman Allah, wa ya'tukum min fawrim hadha, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Nah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas dan As-Sudi berkata, yaitu tepat dari arah depan mereka. Kemudian Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata yaitu langsung dari perjalanan itu. Ada juga mengatakan karena terdorong kemarahan mereka itu. Kemudian firman Allah, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, yakni mengenakan tanda yang bisa diketahui. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Tanda pada malaikat pada peristiwa Perang Badar adalah bulu putih. Selain itu ada juga tanda pada ubun-ubun kuda mereka. Di mana asal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sedangkan Qatadah dan Ikrimah berkata, Musawwimin, yaitu dengan memakai tanda perang. Sedangkan Makhun rahimahullah berkata, yaitu bertanda sorban. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tentang firman Allah Musawwimin, Rasulullah SAW bersabda, yaitu mereka mengenakan tanda. Dan tanda para malaikat pada peristiwa Perang Badar adalah sorban berwarna hitam, sedangkan pada peristiwa Perang Hunain adalah sorban berwarna merah. Dan Ibnu Abbas berkata, para malaikat itu tidak ikut berperang kecuali pada peristiwa Perang Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wa ma ja'alahumullahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar hati kalian tenteram karenanya. Maksudnya, Allah tidak menurunkan para malaikat dan memberitahukan penurunannya kepada kalian melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian, sekaligus sebagai penenang dan penenteram hati kalian. Sebab sesungguhnya pertolongan itu hanyalah dari Allah. Jika Allah berkehendak, niscaya Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya tanpa melalui diri kalian dan tanpa melalui peperangan kalian melawan mereka. Sebagaimana setelah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat ke-4 sampai ke-6 yang artinya, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi bimbingan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, serta memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar hati kalian tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yakni Allah memiliki keperkasaan yang tidak ada bandingannya serta kebijaksanaan dalam ketetapan dan hukum-hukumnya. Nah pendengar, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa kemenangan, meskipun faktor-faktor kemenangan itu sudah ada, seperti banyaknya personil dan kekuatan logistik tentara, tetap saja kemenangan itu berada di tangan Allah. Bisa jadi Allah memenangkan pihak yang lemah dan mengalahkan pihak yang lebih kuat. Karena itulah, kita wajib mewujudkan loyalitas kepada Allah. Kita harus menanamkan keimanan, kesabaran dan ketakwaan, serta ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah saja. Lalu pelajaran lainnya, penegasan tentang keyakinan bahwa malaikat pun berperang secara fisik bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Karena para malaikat itu turun dalam bentuk fisik manusia dan berperang di atas kuda-kuda mereka. Dan mereka punya tanda-tanda dan kode-kode tertentu. Allah berkehendak untuk menurunkan para malaikat itu dalam fisik manusia. Karena itu, bentuk fisik dan kekuatan mereka juga sama dengan manusia, bahkan bisa jadi lebih kuat lagi. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta lagi. Akan tetapi setelah ditetapkan baginya ketentuan, maka dia melakukan perbuatan ahli surga dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang berbuat buruk sepanjang umurnya dengan kekafiran dan kemaksiatan, tetapi menjelang ajalnya dia masuk Islam dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia mati, tentulah ia masuk syurga. Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah hadis Al-Arba'in mengatakan, yang dimaksud di sini hanyalah terjadi pada sedikit manusia saja, bukan terjadi pada umumnya manusia. Yang demikian itu karena kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya. Maka berbaliknya manusia dari buruk menjadi baik adalah lebih banyak, sedangkan berbaliknya manusia dari baik menjadi buruk merupakan kasus yang jarang. Segala puji bagi Allah atas karunia tersebut.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
4: berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah dari akhlak yang buruk ya, karena tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini penting sekali ya. Penting sekali kita meminta kepada Allah agar kita diberikan apa? Akhlak, adab. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin, bahkan di antara aktivis dakwah ya, di antara para thalabul ilmi, mereka memiliki ilmu syar'i, berada di lingkungan islami, komunitas islami, namun tidak menjaga apa? Akhlaknya, tidak menjaga adab. Kalau bahasa sekarang apa? Gak ada akhlak ya, gak ada adab, gak ada santunnya. Padahal apa? Di lingkungan islami, kepada sesama ikhwah tidak memiliki adab, kepada orang tua tidak memiliki adab, kepada orang yang lebih tua tidak memiliki adab. Bagaimana? Ya, dia memiliki ilmu, tinggal di lingkungan islami, namun apa? Adab kepada orang lain ini buruk ya, jelek kepada orang lain. Nah, ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, buat kita yang ada di sini ya, di komunitas islami. Maka terapkan adab, terapkan akhlak dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-adabu qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Artinya apa? Ini penting, menjaga adab dalam keseharian kita, menjaga akhlak dalam keseharian kita. Ilmu, alhamdulillah kita sering mendapatkan hal tersebut ya. Berbagai wasilah ilmu sudah didapatkan di zaman sekarang ini banyak sekali selain dari kajian. Namun yang terkadang dilupakan adalah masalah apa? Masalah adab, masalah akhlak keseharian kita ya, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini penting sekali. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amal soleh yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni a'unzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'unzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: Menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungannya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dengannya, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi di surga. Inilah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan yang buahnya adalah surga. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa'inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha."
0: Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, "Bacalah dan naiklah pada tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dengan perlahan atau tartil sebagaimana engkau membacanya dengan perlahan ketika di dunia. Sesungguhnya tingginya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau hafal." Hadis riwayat Abu Dawud. Marilah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran semampu kita, dan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang Rabbani, yang tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi juga tunduk terhadap hukum-hukumnya.

0: 60.
1: قال فما خطبكم أيون؟
2: إبراهيم bertanya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
2: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin.
2: Yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
2: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Namun tidak kami dapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni keluarga Nabi Lut.

0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang takut akan siksaan Allah yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka Firaun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa Firaun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka semua ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad terdapat tanda keagungan Allah ketika kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang membinasakan.

0: maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Mereka musnah seluruhnya.
1: Wa qaum nuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin.
0: Dan kami juga telah membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.

0: maka larilah dari hukuman Allah kepada rahmat-Nya. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
0: Dan janganlah kalian mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwati al-matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: tahun.
1: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim karena mendustakan Rasul, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu.

0: maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yakni hari kiamat.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Menyembelih kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Hewan kurban terdiri dari unta, sapi, dan kambing. Dianjurkan agar seseorang yang berkurban memilih hewan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cacat yang menyebabkan seekor hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang buta meskipun hanya sebelah matanya. Yang kedua, hewan yang sakit dan sakitnya parah. Yang ketiga, hewan yang pincang jalannya. Yang keempat, hewan yang lemah dan kurus sehingga

0: Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Karena itu sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
1: Ala lillahi ad-dinul khalis.

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah sesembahan tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta lagi ingkar.

0: Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih siapa yang dikehendakinya di antara makhluk yang diciptakannya. Namun Maha Suci Allah dari mempunyai anak, karena Dia Allah, Maha Esa lagi Maha Menundukan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqq.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan untuk kepentingan kalian matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

0: Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya Allah ciptakan istrinya. Dan dia menurunkan untuk kalian 8 ekor binatang ternak yang berpasangan. Dia menciptakan kalian dalam perut ibu kalian melalui proses kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rob kalian, Rob yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana bisa kalian dapat dipalingkan dari menyembahnya?
1: In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum

Jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan iman kalian, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Sedangkan jika kalian bersyukur dengan cara beriman dan taat kepada Allah, niscaya Dia akan meridhoi kesyukuran kalian itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian. Lalu Dia akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada.

0: Engkau.
1: Dan apabila manusia itu ditimpa bencana, barulah ia memohon pertolongan kepada Rabb-nya dengan hati yang kembali kepadanya. Akan tetapi apabila Rabb-nya memberikan nikmat kepadanya, lupalah ia akan bencana yang ia pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan ia kembali menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, silakan bersenang-senang dengan kekafiranmu itu sementara waktu, karena sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.

0: إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, serta ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.
2: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami selalu berharap ya, Anda dan keluarga tercinta di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan, selalu melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga kita selalu menetapi jalan kebenaran hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Ngobrol Perkara Iman, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan mengupas berbagai tema-tema keislaman yang tentunya ini menjadi panduan kita dalam beramal soleh. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, ya
1: sehat. Antum gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ustaz. Nah pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan kurban ya. Edisi sebelumnya kita pernah membahas tentang panduan kurban, dan di edisi sekarang kita akan melanjutkan tema tersebut karena memang banyak sekali hal yang harus dibahas sehingga tidak mungkin kita bahas semuanya dalam satu episode ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkannya sekarang di episode kedua terkait panduan berkurban. Nah Ustadz, terkait panduan berkurban, kapan sih waktu penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam nih Ustadz?
1: Baik ya, ini tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, waktunya langsung saja, yaitu pada hari raya Idul Adha setelah sholat Id ya. Ini jadi penyembelihan itu setelah sholat Id dan dilanjutkan dengan 3 hari setelahnya, ya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang disebut juga dengan hari Tashriq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi kulli ayyamit tashriq dhabahun." Setiap hari Tashriq adalah hari untuk menyembelih hewan kurban. Hadisnya riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan hari-hari tersebut itu tidak dibedakan antara siang dengan malam ya. Baik siang atau malam diperbolehkan. Tetapi yang lebih disukai dan memang ini menjadi perbuatan Nabi dan para sahabat, yaitu di waktu siang. Lebih tepatnya adalah di waktu duha. Ya, dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi." وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. Artinya, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat Id, maka itulah kurban yang sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian ya tentang waktu penyembelihan.
0: Ya, kalau tadi kan terkait waktu ya. Kalau tadi terkait waktu, kemudian sekarang terkait tempat nih Ustaz. Bagaimana dengan tempat penyembelihan? Apakah ada tempat khusus atau mungkin ada aturan-aturan tertentu terkait tempat ini?
1: Baik. Untuk tempat penyembelihan, di mana tempatnya? Sebenarnya begini. Dimanapun tempat menyembelih kurban itu boleh-boleh saja ya, selama tidak mengganggu kepentingan banyak orang, seperti di jalan raya atau di tempat-tempat yang memang di sana dibutuhkan ketenangan ya, seperti misalkan di lingkungan rumah sakit. Nah itu jangan, karena dikhawatirkan akan mengganggu. Nah kemudian kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya menyembelih di tanah lapang ya, di tempat terbuka. Ada sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "An Ibnu Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yadhbahu bil musalla. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kambing dan unta dalam rangka berkorban bertempat di tanah lapang atau bahasa Arabnya musalla, ya. Ini hadis yang riwayat Bukhari, dan musalla ini juga bisa jadi musalla yang digunakan untuk salat Id, seperti itu. Demikian.
0: Ya, baik, cukup jelas ya. Kemudian siapa yang berhak atau diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Apakah yang berkurban atau mungkin bisa disembelih oleh pihak lain, Ustaz?
1: Ya, baik. Untuk yang menyembelih siapa? Ini sebenarnya yang paling utama adalah sahibul kurban, yaitu orang yang memiliki hewan kurban itu. Karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua domba yang bertanduk, domba beliau sendiri. Beliau mengucapkan doa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Begitu ya. Jadi beliau mencontohkan beliau sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Nah, tapi ada sebuah riwayat juga yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewakilkan penyembelihan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi dalam hal ini boleh-boleh saja kita mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang lain. Tentu saja orang lain yang kita tunjuk adalah orang yang mengerti bagaimana cara menyembelih. Ya, demikian. Tapi kalau kita ingin mengambil keutamaan, sembelihlah sendiri.
0: Ya, baik, Masya Allah. Ya, kemudian Ustaz, selanjutnya nih, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban?
1: Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana tata cara penyembelihan yang benar ya? Pertama, ini yang paling penting sekali. Hendaklah ketika kita ingin menyembelih menggunakan benda tajam, yaitu pisau atau misalkan golok, atau bisa juga pedang ya. Bisa itu digunakan untuk menyembelih. Jangan benda tumpul. Kalau benda tumpul seperti kayu, besi, ya, pipa, nanti ini tidak mengalirkan darah dan itu bukan persembelihan namanya. Nah, benda tajam pun itu harus lebih diasah lagi ketika ingin menyembelih. Lebih ditajamkan lagi. Jangan sampai pisaunya nanti tumpul. Kalau pisaunya tumpul, ya, maka akan menyulitkan untuk memotong jalur nafas dan jalur makanan di leher hewan tersebut. Ini nanti akan menyakitkan, akan menyiksa hewan yang akan kita sembelih. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga disunnahkan untuk hewan domba, yaitu dibaringkan. Dibaringkan di atas lambung kirinya dan posisi kaki-kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita menyembelih, maka hendaknya kita memegang lehernya itu, leher hewan kurban itu kita atur sedemikian rupa supaya mudah untuk disayat dengan benda atau dengan pisau yang tajam tadi. Supaya apa? Supaya cepat putus saluran nafas dan saluran makan. Nah, kemudian ini yang jangan sampai lupa ya, yaitu kita hendaknya membaca bismillah. Bismillah ketika hendak menyembelih. Hukum membaca bismillah ini menurut jumhur ulama hukumnya wajib. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Dan disunnahkan juga setelah membaca bismillah itu bertakbir, Allahu Akbar. Jadi bacaannya bismillah Allahu Akbar, plus disunnahkan juga untuk ditambah dengan doa agar Allah menerima kurban kita. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya, demikian ini tentang tata cara penyembelihan, terkhusus penyembelihan domba. Kalau untuk unta itu caranya berbeda dengan domba. Kalau unta itu disembelih dalam kondisi berdiri dan salah satu kaki untanya itu ditekuk, ya. Nah, ini tata cara penyembelihan unta. Demikian.
0: Ya, cukup jelas ya. Nah, terkait Masih tentang kurban nih Ustaz. Bagaimana jika seseorang mengirim sejumlah uang untuk dibelikan hewan kurban di tempat tujuan di luar daerah misalnya ya, oleh si pemilik hewan dan disembelih di tempat tersebut, atau mengirimkan hewan hidup ke tempat lain untuk disembelih di sana?
1: Ya, baik. Dalam masalah ini sebenarnya ada khilaf ya di kalangan para ulama ahli fiqih. Di antaranya ada yang melarang, yaitu dalam mazhab Syafi'i, yang melarang untuk mengirim hewan kurban atau uang untuk membeli hewan kurban ke tempat lain di tempat di luar tempat tinggal sahibul kurban. Itu dilarang. Ya, jadi alangkah baiknya kalau tidak ada maslahat, tidak ada maslahat atau manfaat lain yang bisa kita raih dari menyembelih di luar wilayah domisili sahibul kurban, maka hendaknya itu tidak dilakukan. Namun demikian, sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Ya, maka sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat ini, sebaiknya yang diutamakan adalah kita menyembelih kurban di wilayah tempat tinggal kita. Karena hal itulah yang memang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka menyembelih kurban, kemudian mereka membagikan kepada orang-orang di sekitar mereka, disedekahi ya. Kemudian mereka makan dari daging yang mereka sembelih, begitu. Nah, tetapi di sini juga hendaknya kita melihat maslahat lain. Misalkan di daerah kita ini sudah melimpah daging kurban, sementara masih banyak di daerah lain yang belum kebagian hewan kurban, maka boleh-boleh saja, tidak masalah kita mengirim uang atau hewan kurbannya untuk disembelih di luar kota atau di luar desa supaya manfaatnya itu merata.
0: Iya. Nah, kemudian Ustaz, bolehkan mengucapkan solawat ketika menyembelih hewan kurban?
1: Baik ya, tentang solawat ini kita sudah sebutkan tadi tentang tata cara menyembelih dan doa-doanya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih, beliau menyebut nama Allah, yaitu bismillah, kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan doa, yaitu Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Begitu. Nah, ini jadi yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal tadi. Menyebut nama Allah, kemudian yang kedua adalah bertakbir, yang ketiga adalah berdoa. Ya, kalau Anda misalkan namanya adalah Ahmad, Allahumma taqabbal min Ahmad, ya Allah terimalah kurban dari Ahmad wa ali Ahmad dan keluarga Ahmad. Nah, kemudian kalau nama Anda adalah Sulaiman, Allahumma taqabbal min Sulaiman wa ali Sulaiman, ya Allah terimalah kurban dari Sulaiman dan keluarga Sulaiman. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Tapi yang lebih utama bahasa Arab ya. Kalau bisa ya diutamakan dengan bahasa Arab doanya. Nah, adapun masalah solawat, maka tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat di saat menyembelih. Oleh karenanya, maka sebaiknya tidak perlu kita membaca solawat ya, karena tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, jadi ini cukup jelas ya, tidak boleh untuk mengucapkan solawat ketika menyembelih hewan kurban. Lalu bagaimana Ustaz pemanfaatan hasil sembelihan hewan kurban itu sendiri? Apakah bisa disedekahkan atau mungkin dihadiahkan kepada orang lain?
1: Baik. Bagaimana memanfaatkan hasil dari sembelihan kurban itu sendiri? Maka di sini kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensedekahkannya, memakannya dan menghadiahkan. Ya, di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang sahabat untuk menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kemudian sahabat ini di tahun berikutnya bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu, yaitu semuanya langsung dibagikan tanpa disimpan sedikit pun?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, adapun tahun ini, sekarang ini, boleh makan sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Ya, demikian. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita memakannya sendiri, mensedekahkannya dan menghadiahkannya. Jadi yang dianjurkan itu adalah kita menyedekahkan hewan kurban itu, dagingnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Tetapi boleh juga kita makan sebagian dan boleh juga untuk dihadiahkan. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu umumnya dari orang kaya kepada orang miskin, itu sedekah. Tapi kalau dari orang kaya ke sesama orang kaya, atau dari orang kaya kepada orang yang lebih kaya, itu hadiah. Jadi hewan kurban diterima oleh orang kaya, itu boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Jadi hewan kurban itu pembagiannya tidak seperti pembagian zakat. Ya kalau pembagian zakat fitr itu kepada fakir miskin. Tapi kalau hewan kurban boleh. Orang yang sudah punya rumah, punya kendaraan, dia boleh menerima hewan kurban. Ya demikian, ini tentang pemanfaatan hewan kurban.
0: Iya, cukup jelas ya. Kalau hewan kurban itu diberikan kepada orang kafir nih Ustaz, non-muslim ya, bagaimana hukumnya nih Ustaz?
1: Nah, terkait memberi daging kepada orang kafir boleh atau tidak, maka di sini para ulama berbeda pendapat ya. Di madhab Maliki mengatakan hukumnya makruh kalau kita memberikan daging kurban kepada orang kafir. Lalu bagaimana seharusnya? Imam Malik menyarankan lebih disukai memberikan hewan-hewan kurban itu dagingnya kepada selain orang kafir, ya kepada sesama muslim, itu lebih diutamakan begitu. Ini menurut Imam Malik. Nah, adapun madhab Syafi'i ini terbagi menjadi dua pendapat. Di kalangan Syafi'i ada yang melarang atau mengharamkan dan ada yang membolehkan. Nah, yang membolehkannya ini adalah Imam Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Ya, beliau mengatakan boleh memberi sebagian kurban kepada kafir yang zimmi dan miskin. Ya, jadi syaratnya begitu ya. Kafir zimmi, miskin dan kurbannya bukan kurban yang wajib, tapi kurban yang sunnah. Nah, ini menurut Imam Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Nah, insyaallah pendapat ini bisa kita terapkan ya. Kita memberikan sebagian hewan kurban itu boleh kepada kafir zimmi. Nah, sebagian ulama kontemporer ini, mereka berpendapat bahwa dibolehkan memberikan kepada kafir zimmi, kafir yang masih terikat perjanjian, kafir yang tidak memusuhi, tidak memerangi kaum muslimin ya. Baik karena dia miskin, karena dia masih kerabat kita, karena dia tetangga kita, atau dalam rangka menarik simpati mereka kepada Islam, maka tidak apa-apa, mereka kebagian daging kurban. Yang tidak boleh adalah memberikan daging kurban kepada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam, kafir yang memusuhi atau menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Ya demikian. Dan terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil akan hal ini, yaitu di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Artinya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini ya surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah, demikian pula ketika itu ada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma untuk menemui ibunya. Ya, pada saat itu ibunya masih dalam keadaan musyrik dan ibunya itu diberikan harta. Ya, ini. Jadi kesimpulannya memberikan bagian hewan kurban kepada orang kafir dibolehkan karena memang status hewan kurban itu sama dengan sedekah atau hadiah. Dan dibolehkan memberikan sedekah atau hadiah kepada orang kafir, baik karena dia miskin atau dalam rangka menarik mereka agar bersimpati terhadap Islam, atau karena dia kerabat kita. Ya, demikian. Allahu a'lam.
0: Ya, cukup jelas ya. Kemudian apakah diperbolehkan hasil sembelihan hewan kurban itu diperjualbelikan?
1: Ya, baik. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat larangan yang tegas untuk menjual daging sembelihan. Ya, ada hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurban beliau. Beliau juga memerintahkan kepadaku untuk membagikan semua kulit-kulitnya, baik kulit tubuh maupun kulit punggungnya. Dan aku tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun kepada tukang jagal. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada juga hadis yang lebih keras larangannya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya itu tidak bernilai. Hadisnya riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Asy-Syuyuti. Ya, jadi dalil-dalil ini menunjukkan dengan tegas adanya keharaman menjual daging hewan kurban termasuk kulitnya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah kita bagikan, baik itu daging, kepala, kaki, kulit, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dia karena miskin atau dia orang kaya tapi dia juga butuh daging, butuh kulit, ya tidak masalah kita bagikan kepada mereka atau kepada kerabat kita, boleh diberikan kepalanya, kulitnya, boleh. Nah, setelah dibagikan, maka si penerima kulit ini, si penerima daging itu, dia boleh memperlakukan daging itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dibolehkan syar'i. Ya, misalkan saya dapat kupon. Kuponnya itu satu paket isinya sekilo daging plus satu lembar kulit. Nah, kemudian saya terima. Dagingnya saya terima, kulitnya saya terima. Setelah saya terima, saya bawa pulang. Di rumah, kulitnya saya jual kepada orang lain. Itu boleh saja. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa lebih difahami dengan contoh-contoh tadi.
0: Iya, baik. Masya Allah. Nah, Ustaz, seringkali kita menemukan ya bahwa kulit hewan kurban dijual oleh panitia ya, karena memang mengurus kulit itu butuh keahlian khusus gitu ya. Barangkali ada nasihat atau solusi untuk masalah kulit ini nih Ustaz.
1: Baik, untuk upah tukang jagal ya, maka dia tidak boleh diberi upah dari daging kurban. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita sebutkan tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dititipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta-unta beliau, unta-untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan kepada Ali ketika itu agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan unta tersebut, baik yang berupa daging, kulit, ya, dan tidak boleh memberikan kepada tukang jagal barang sedikit pun dari hasil sembelihan itu. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Lantas dari mana tukang jagal itu dibayar? Dari uang pribadi. Ya, dalam lafaz yang lain disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengupah para tukang jagal dari uang kami pribadi. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya itu sangat tegas sekali ya, memberikan arahan dan memberikan larangan. Ya, jadi larangannya itu adalah memberikan upah kepada tukang jagal dari daging kurban. Yang dibolehkan adalah mengupah mereka dengan uang. Lantas apakah tukang jagal itu tidak boleh sama sekali menerima daging, tentu boleh saja kalau daging itu memang jatahnya. Ya, dia kebagian kupon. Jadi tukang jagal itu dia selain dibayar dari uang panitia, dia juga mendapatkan kupon daging kurban. Ya, ini boleh saja. Tapi daging itu bukan sebagai bayaran dia karena dia melakukan penyembelihan, bukan. Tapi memang itu jatah sebagai sedekah atau hadiah yang memang sebagaimana daging hewan kurban itu dibagikan kepada masyarakat, ya. Dan tukang jagal itu masuk bagian dari masyarakat. Dia berhak untuk menerima jatahnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Semoga bisa difahami.
0: Iya, baik. Masya Allah. Kemudian Ustaz, bagaimana jika ada yang menyembelih satu kambing untuk makan-makan khusus panitia, atau panitia dapat jatah khusus gitu ya? Biasanya ini terjadi ketika banyak sekali hewan kurban dan ada panitia yang menyisihkan satu atau dua hewan kurban untuk khusus dikonsumsi panitia. Ini bagaimana nih Ustaz?
1: Ya baik, kembali ke tadi ya, pembahasan tentang pembagian hewan kurban. Jadi hewan kurban itu dibagikan kepada masyarakat. Hewan kurban itu setelah disembelih, itu kan dibagikan kepada masyarakat. Nah, panitia itu termasuk bagian dari masyarakat. Jadi panitia pun boleh mendapatkan jatah daging kurban. Tetapi jatahnya sama dengan jatah masyarakat pada umumnya. Nah, kalau umumnya masyarakat, setiap orang mendapatkan satu kantong berisi 2 kg daging, maka panitia pun dapat jatahnya ya segitu. Karena panitia itu statusnya sebagai penerima, dia sebagai masyarakat. Nah, yang tidak boleh adalah dia sudah dapat jatah plus dapat jatah tambahan dengan alasan karena kepanitiaannya. Ya, jadi dia sudah dapat jatah sebagaimana masyarakat pada umumnya dapat satu kantong 2 kg plus bagi panitia dapat tambahan satu kantong lagi jadi 4 kg. Karena apa? Karena jasanya sebagai panitia. Maka ini jasa yang seperti ini seperti jasa tukang jagal tadi. Tidak boleh kita memberikan bayaran kepada tukang jagal atas jasanya dari daging kurban. Begitu juga panitia tidak boleh dibayar jasanya karena dia sudah terlibat dalam proses penyembelihan, dibayar dengan daging kurban. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan bagaimana? Yang diperbolehkan adalah panitia ini kan sudah bekerja dari pagi sampai sore ya. Maka dia berhak mendapatkan bayaran dari sahibul kurban, dari orang yang menitipkan hewan kurban. Makanya ketika menitipkan hewan kurban itu, jangan sekedar kita nitip kambingnya, tapi kita juga kasihlah uang kelebihan, semisal 150 ribu untuk biaya pemotongan, untuk operasional panitia, untuk makan siangnya panitia, begitu ya. Nah, jadi panitia itu bisa makan siang dari uang operasional yang diberikan oleh sahibul kurban.
0: Iya, baik, Masya Allah. Nah, itulah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Permasalahan-permasalahan terkait panduan berkurban ya telah kita simak tadi ya. Semoga uraian tadi bisa menambah wawasan keislaman kita, dan tentunya ini juga bisa menjadi panduan khususnya bagi yang mau berkurban ataupun yang menjadi panitia kurban ataupun pihak-pihak yang memang terlibat dalam kurban tersebut ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru dan juga bisa menjadi panduan untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Juga terima kasih buat pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير Baru saja Anda menyimak Ngobrol Perkara Iman. Layangkan pertanyaan Anda terkait obrolan yang dibahas.

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Mutiara Hadis.

0: أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Al-Quran Surat Yasin ayat 1-23.
4: Pernyataan dari Allah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang rasul yang membawa Al-Quran sebagai wahyu. Gunanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Yasin.
4: Yasin.
5: Wal-Qur'anil Hakim.
4: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
5: Innaka laminal mursalin.
4: Sungguh engkau Muhammad salah seorang dari rasul-rasul.
5: Ala siratim mustaqim.
4: Yang berada di atas jalan yang lurus.
5: Tanzilal azizir rahim.
4: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Seluruh orang kafir pasti mendapat azab karena kelalaian mereka terhadap peringatan Allah.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sungguh, pasti berlaku ketentuan Allah, yaitu azab terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga. Peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah.

Sesungguhnya kamu, wahai Rasul, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira bagi yang beriman itu dengan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pelajaran bagi penduduk Mekah.

0: tahun.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

0: pun,
1: yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus oleh Allah kepada kalian.

Penduduk negeri itu menjawab, "Kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kalian tidak lain hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusannya kepada kalian.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin."
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan peringatan Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib sial seperti kalian. Sesungguhnya jika kalian tidak berhenti mendakwahi, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

0: Daud.
1: Utusan-utusan itu berkata, "Kesialan kalian adalah karena perbuatan kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, lantas kalian bernasib sial? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki mukmin dengan bergegas-gegas. Ia berkata, "Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah itu."

0: Apakah aku akan menyembah rob-rob selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemadharatan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Jamal, jamal wujudi bidikir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin thumma amma ba'd. Baiklah para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita senantiasa dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam keadaan iman yang senantiasa bertambah dan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan untuk menjalani sebuah hari yang begitu barokah. Sebuah hari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, yaitu hari Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung pula. Jadi di dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidi wa masyhud. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bersumpah di dalam ayat ini tentang langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang yang di sana beredar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat rapi sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yaitu al-yaumul al-maw'ud, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, wa syahid dikatakan oleh para mufasir yaitu hari Jumat. Wal masyhud, yaitu hari yang disaksikan, adalah hari Arafah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang keutamaan di hari Arafah. Beliau bersabda, khairud du'a yaumu Arafah. Jadi sebaik-baik doa adalah di hari Arafah, ya. Oleh karena itu, ini sisa-sisa waktu di hari Arafah kita pergunakan untuk bertalabul ilmi, kemudian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa di hari Arafah, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayu kafira sanatal lati qablahu wassanatal lati ba'dah. Jadi sungguh luar biasa sekali dengan kita berpuasa di hari Arafah yang hanya sehari, insyaallah akan menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, ya. Yukafir as-sanatal lati qablah. Jadi setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Baiklah para pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, tentunya setelah hari Arafah kita akan menghadapi hari yang sangat mulia sekali, ya, yaitu hari raya Idul Adha yang merupakan sebaik-baik hari di dunia ini, ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, afdalu ayyamid dunya ayyamu al-ashr. Jadi sebaik-baik, seutama-utama hari, yaitu siang di dunia ini adalah hari hari Nahar atau tanggal 10 atau hari 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, ya. Di sana ada keterangan bahwasanya sebaik-baik hari adalah Jumu'ah, yaitu dinisbatkan terhadap setiap minggu. Akan tetapi secara umum sebaik-baik hari adalah hari Idul Adha. Disitulah yang disebut dengan Yaumu Al-Hajji Al-Akbar, hari haji yang besar, karena di situ para jamaah haji di kota Mekah mereka melaksanakan amalan yang sangat mulia sekali. Di hari yang ke-10 mereka melontar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian tawaf dan sa'i. Adapun bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan untuk menjalankan sholat Idul Adha, ya. Bagaimana hukum sholat Idul Adha di dalam Islam? Di sana telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya hukum sholat Idul Adha adalah fardu kifayah. Jadi mendekati yang wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan di dalam menjalankan sholat Idul Adha. Kemudian di sana ada sebuah hadis dari Ummu Atiyah, "Kunna nu'mar bil khuruji fil 'idaini wal mukhabba'ah wal bikr." Qalatil huyyat yakhrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nas. Jadi dulu kami diperintah untuk keluar ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Termasuk diperintahkan juga adalah yaitu gadis-gadis pingitan, ya, yang berada di dalam rumahnya, kemudian para gadis perawan, kemudian sampai orang-orang haid, ya, itu pun diperintahkan untuk hadir. Kemudian anak-anak kecil, bahkan orang yang atau wanita yang tidak mempunyai jilbab itu pun keluar, ya, dengan cara apa? Temannya apa? Meminjamkan kepadanya jilbab agar dia bisa menyaksikan syiar Islam. Hari yang begitu agung sekali yaitu hari Idul Adha, hari raya umat Islam yang kedua. Jadi di dalam Islam hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya. Barang siapa yang menambah menjadikan hari raya selain dua hari raya ini, maka dia sungguh telah berbuat perkara yang baru, ya, berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam dinul Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjadikan hari raya bagi umat Islam yaitu dua saja. Kemudian kapan waktunya sholat Idul Adha? Ya, waktunya sebagaimana sholat Idul Fitri, yaitu dimulai dari matahari setinggi tombak, kemudian akhirnya udah masuk waktu duha, awal waktu duha, kemudian di akhir waktu menjalankan sholat Idul Adha adalah menurut para fuqaha yaitu sampai zawal, ya, sampai sholat duhur, itu waktu menjalankan sholat Idul Adha. Akan tetapi afdalnya atau utamanya adalah di awal waktu, ya. Kemudian dilaksanakan di mana? Ya, apakah di masjid ataupun di lapangan? Kedua-duanya dibolehkan, ya. Akan tetapi di sana ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjalankan sholat Idul Adha di lapang, di tanah lapang, ya, di musola dalam bahasa Arab yaitu dikenal dengan musola, ya. Mungkin di tempat kita musola adalah masjid yang kecil gitu, ya. Akan tetapi makna musola dalam hadis adalah apa? Tanah lapang. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla, yaitu tanah lapang. Akan tetapi dalam kondisi misalnya hujan ataupun dalam kondisi lapangannya tidak muat karena kecil, maka boleh dilaksanakan di masjid. Jadi dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, jika masjid masih luas dan masih bisa memuat jamaah sebagaimana Masjidil Haram, maka lebih utama di dalam masjid. Yang kedua, jika masjid begitu sempit, kemudian tidak mencukupi untuk memuat para hadirin yang akan menjalankan sholat Idul Adha, maka yang lebih utama adalah di musalla. Jadi terkadang ada satu kondisi yang menyebabkan seseorang atau sebuah jamaah sholat Idul Adha di masjid. Akan tapi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di musalla, dan ini lebih afdal, ya, atau lebih utama. Kemudian ketika kita hendak menuju sholat Idul Adha, di sana ada beberapa anjuran atau beberapa sunnah atau beberapa adab. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama adalah dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Idul Adha. Jadi kita mandi sunnah dulu, disunnahkan untuk tanadzuf atau membersihkan diri kita, karena kita akan menghadapi hari raya, ya. Dan sholat hari raya disunahkan juga untuk berhias, ya. Yang kedua adalah berhias dan memakai pakaian yang terbaik, ya. Bukan pakaian yang harus baru, tapi yang terbaik yang kita punyai kita pakai. Adapun bagi para muslimah, tetap menjaga aurat, kemudian tidak berhias, ya. Ini bagi rajul tentunya tadi, berhias dengan memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian, ini bagi laki-laki, ya. Adapun bagi wanita, tetap menutup aurat. Merupakan kesalahan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin pada saat ini. Ketika hendak menjalankan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, banyak sekali di kalangan kaum muslimah yang tabarruj, jadi berdandan, kemudian memakai wangi-wangian yang menyengat. Nah, ini yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakbir, ya, ketika hendak menjalankan sholat Id. Adapun takbir di hari raya Idul Adha, ini ada perinciannya. Dijelaskan oleh para ulama, itu ada dua hal. Yang pertama adalah takbir yang sifatnya mursal. Takbir yang sifatnya mursal adalah takbir yang dilakukan kapan saja, di mana saja, kemudian ketika apa saja. Ya, misalnya ketika seseorang di jalan, dia boleh takbir. Kemudian di rumah, dia takbir juga. Kemudian di pasar, dia disunahkan di hari raya Idul Adha dan hari Tashrik, itu apa? Bertakbir juga. Itu mursal. Kemudian yang muqayyad, yaitu yang waktu-waktu tertentu. Ini kapan dimulainya? Dijelaskan oleh para ulama, wa yubda'u min fajri yaumi arafa ila asri akhiri ayami tashrik. Jadi dimulai takbir di hari Idul Adha itu adalah ketika fajar yaum arafah dibolehkan, yaitu waktu bertakbir adalah ketika fajar. Jadi fajar yaum arafah ila asri akhiri ayami tashrik, sampai hari tashrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 di waktu asar. Wa huwa tsalis asyra min dzulhijjah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kana Ali radhiyallahu anhu yukabbir ba'da salatil fajri ghadata Arafah, thumma la yaqta' hatta yusalliya al-imam min akhiri ayami tasyrik, thumma yukabbir ba'dal 'asr. Jadi berbeda dengan hari raya Idul Fitri, ketika bertakbir itu dimulai dari huruf, kemudian sampai imam mau menjalankan sholat, kemudian sudah. Akan tetapi di hari raya Idul Adha itu dimulai takbirnya adalah dari hari Arafah ketika waktu fajar, kemudian sampai hari yang ketiga ayyamut tasyrik, akhir hari tasyrik, ya, di waktu asar. Ini tadi bahwasanya Ali radhiyallahu anhu bertakbir setelah sholat fajar di hari Arafah. Kemudian beliau tidak memutus takbir setelah sholat fardu min akhir ayami tasyrik, sampai dengan apa, akhir hari tasyrik, yaitu waktu asar. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa asahhu ma warada fihi anis sahabah qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud. Jadi tentang tata cara takbir tersebut, ya, tentang waktu takbir tersebut, takbirnya bagaimana telah jelas, ya, mungkin telah kita hafal semua, yaitu dengan bertakbir 3 kali ataupun 2 kali, kemudian bertahmid. Jadi yang sigoh atau bentuk takbir yang telah kita ketahui, ya, bersama, itu apa, tentang bertakbir. Kemudian ketika kita menjalankan sholat Idul Adha, di sana dalam pelaksanaannya sebagaimana sholat Idul Fitri, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dengan ditambah takbir ziyadah 7 takbirat, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang paling mudah dia baca. Adapun sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melafadzkan atau membaca di dalam sholat Idul Adha adalah atau Idul Fitri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fihima bi qaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah wa ansyaqal qamar. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, beliau dalam sholat membaca surat Qaf, kemudian membaca surat Al-Qamar. Dalam sebuah riwayat beliau membaca surat Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat yang kedua dengan membaca apa, membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi 2 surat ini yang disunahkan untuk dibaca. Kemudian tidak ada sholat sunat qabliyah ketika dijalankan atau dilaksanakan sholat di tanah lapang. Begitu juga tidak didahului dengan azan dan iqamah. Dan merupakan suatu ibadah yang sangat agung sekali di hari raya Idul Adha, yaitu dengan berkurban. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Di antara para mufassir mengatakan fasholli, maka sholatlah. Sholat di sini adalah sholat apa? Sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, dan sembelihlah kurban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kurban. Jadi di sana ada beberapa hal yang harus diketahui tentang berkurban. Di antaranya adalah berkurban itu harus dengan bahimatul an'am. Jadi dari binatang ternak, ya, tidak boleh seorang muslim berkurban dengan ayam. Berkurban dengan apa? Binatang-binatang sebangsa burung, tidak boleh. Harus dari mimbahimatil an'am. Dari binatang ternak seperti apa? Unta, kemudian bakor, ya, sapi. Ada yang mengkiaskan dengan kerbau membolehkan, ya. Kemudian ghanam, yaitu kambing ataupun domba. Dengan usia-usia yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun unta usianya berapa? 5 tahun, ya, ke atas. Kemudian sapi, ya, paling tidak 22 tahun, ya. Kemudian kambing dari 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Itu yang paling afdal. Kemudian sangat afdal juga adalah berkorban dengan binatang ternak yang jantan. Walaupun dibolehkan oleh para ulama apa, berkorban dengan betinnya, ya, tapi lebih afdalnya adalah dengan yang jantan. Kemudian yang perlu diketahui juga yang kedua adalah harus tadi sesuai dengan apa, dengan umur yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita berkurban itu dengan binatang ternak yang masih kecil sekali, ya, sehingga itu tidak masuk kriteria dalam berkurban. Begitu juga sangat tua sekali. Tadi kalau misalnya kambing usianya sudah 5 tahun, itu sudah mungkin sudah krempeng gitu, ya. Begitu juga kambing baru 3 bulan masih kecil sekali gitu, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seharusnya dilazimi seseorang dalam berkurban. Kemudian ya, hendaknya itu hewan kurban yang sehat, terbebas dari beberapa hal. Yang pertama adalah tidak buta. Jadi disarankan adalah hewan kurban yang matanya tidak buta. Kemudian telinganya tidak terputus. kemudian tidak kerempeng juga, ya, artinya dipilih dari binatang kurban yang gemuk sehebat mungkin, kemudian tanduknya tidak patah satu, ya. Itu kalau bisa, ya, kita ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memilih kurban kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebaik-baik mungkin, ya. Jangan sampai kita memilih tadi binatang yang tadi yang kerempeng, yang kecil, kemudian sakit-sakitan, ya. Itu kurang afdal, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu tadi, tidak membolehkan kecuali tadi kita pilih dari hal yang sebaik-baik mungkin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah antaqa al-udhiyah fil waqtil muhaddad, ya. Jadi melaksanakan kurban itu pada waktunya. Bagaimana maksudnya? Ya, tidak boleh kita berkurban sebelum sholat ditunaikan. Jadi kita misalnya berkurban setelah sholat fajar misalnya. Jadi kita sembelih, itu bukan termasuk kurban, ya. Kemudian ataupun kita berkurban setelah hari tasyrik, itu habis, maka kita berkurban, maka itu juga bukan termasuk sembelihan untuk kurban. Jadi ini hal-hal yang kita seharusnya butuh dan perlu kita perhatikan. Kemudian di hari raya Idul Adha, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tadi memberikan keluasan kepada anggota keluarga, karena di sini adalah hari raya Idul Adha. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ketika beliau di hari raya itu, Aisyah radhiyallahu anha itu melihat budak-budak Habasyi, orang-orang Ethiopia yang hitam, berkulit hitam, berlatih perang di depan masjid di hari raya. Dibolehkan Rasulullah SAW memberikan kelonggaran untuk beristirahat sebentar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ataupun manusia itu merasa dirinya dijangkiti oleh futur, ya. Oleh karena itu disyariatkan dengan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri dalam rangka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin itu berbahagia, kemudian meningkat keimanannya dan memperbanyak takbir, kemudian tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi sehabis salat fardu, itu sangat sekali disunahkan untuk bertakbir setiap kali sholat fardu sampai akhir ayam mutasyrik, ya. Jadi beberapa hal tersebut mudah-mudahan senantiasa dilazimi oleh kita kaum muslimin, dan dibolehkan juga untuk memberikan tahniah atau mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum, dibolehkan itu di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi kita memberikan ucapan selamat atau memberikan doa kepada saudara kita kaum muslimin, ya, untuk diterima amal-amalnya. Jadi beberapa hal tersebut mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan, dan jangan lupa ketika kita hendak mendatangi sholat Idul Adha disunahkan untuk mengambil arah yang berbeda ketika berangkat maupun ketika pulang. Misalnya kita berangkat melewati jalan A, kita disunahkan untuk pulangnya ke rumah kita apa? Untuk melewati jalan B, bukan jalan yang sama, walaupun dibolehkan. Artinya bukan hal yang wajib, tapi kita melaksanakan sunnah, yang sunnah ini tidak didapatkan kecuali tadi, hanya sekali atau dua kali dalam satu tahun. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
0: ...101.2... Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Al-Quran, Surat Al-Fath, ayat 1 sampai 11.
2: Perdamaian Hudaybiyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin.

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaibiyah.

0: agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
0: Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat sehingga Islam berjaya.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, mengagungkannya, dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: orang-orang Badui yang tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu, harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak menghendaki kemadharatan bagi kalian, atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Al-Quran, Surat Al-Fath, ayat 12 sampai 22.

Tetapi kalian menyangka bahwa Rasul dan para sahabatnya sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan setan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian persangkaan itu, dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan juga para sahabatnya, dan kalian adalah kaum yang binasa.

0: orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

0: Dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
0: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, biarkanlah kami mengikuti kalian. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Sebenarnya mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.

0: katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian harus memerangi mereka atau mereka menyerah dan masuk Islam. Maka jika kalian patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Tetapi jika kalian berpaling, sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu keimanan dan kejujuran. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan Khaibar.

serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untuk kalian, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus.

Dan Allah telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, maka pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian bersungguh-sungguh dalam menjelaskan kepada umatnya setiap jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada surga dan memperingatkan mereka dari setiap jalan yang dapat mendekatkan mereka ke neraka. Di antara amal saleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah sebanyak 100 kali dalam sehari. Barang siapa mengamalkan zikir ini, maka dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
1: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
0: Apakah kalian tidak mampu untuk meraih 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang di antara kami bertanya, bagaimana caranya meraih 1000 kebaikan itu, ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: يُسَبِّحُ 100 تَسْبِيحَ فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حَسَنَةٍ أو يحط عنه 1000 خطيئة.
0: Bertasbih 100 kali, pasti dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan alangkah maha pemurahnya Allah. Dia membalas amal hambanya yang ringan dengan balasan pahala yang melimpah. Maka tidakkah kita termotivasi untuk melakukan amalan ini? Tidakkah kita ingin meraih 1000 kebaikan dalam sehari?

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 1-12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
5: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: صِرَاطٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: أنتم والله بما تعملون بصير.
1: Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Dan dia bersama kalian dengan ilmu dan pengawasannya di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
1: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.

0: وهو عليم بذات الصدور.
1: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan menginfakkan sebagian dari hartanya, maka ia memperoleh pahala yang besar.

0: النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadap kalian.

Dan mengapa kalian tidak menginfakkan harta pada jalan Allah, padahal Allah lah yang memiliki pusaka langit dan bumi? Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang di jalan Allah sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang di jalan Allah sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, yaitu surga, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: Yaitu pada hari ketika engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 13 sampai 21.

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian." Dikatakan kepada orang-orang munafik itu, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai sebuah pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.

Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama kalian?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kalian mencelakakan diri sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong hingga datanglah ketetapan Allah. Dan kalian telah ditipu tentang Allah oleh setan yang amat penipu."

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian ialah neraka, itulah tempat berlindung kalian, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelum itu. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah mati. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, supaya kalian memikirkannya.

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Allah bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir lagi mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Berlomba-lombalah kalian meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Sehat alam. Tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul khasiat daging domba dan jagung muda. Dan pendengar yang berbahagia, makan sahur merupakan kegiatan yang terasa berat bagi sebagian orang. Bayangkan saja, ketika kita sedang tidur dengan nyenyaknya, tetapi kita harus terbangun untuk makan sahur. Bahkan sebagian orang memilih untuk tidak makan sahur karena mereka malas untuk bangun pada dini hari. Meski sahur hukumnya tidak wajib, bagi mereka yang memiliki segudang aktivitas di siang hari, melewatkan sahur bisa membuat tubuh terasa lemas. Dan tentu saja, mereka melewatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Selain itu pendengar, waktu sahur yang dilaksanakan pada dini hari terkadang membuat kita tidak merasakan nikmat pada saat menyantap hidangan sahur. Akibat tidak merasa nikmat saat makan sahur, maka makan sahur pun menjadi sedikit. Dan pada akhirnya, saat hari mulai siang kita akan merasa lapar. Padahal pendengar, momen makan sahur itu sangat penting untuk menjaga puasa agar tetap lancar sampai dengan waktunya berbuka. Selain itu pendengar, dengan memakan sahur, kita bisa mencegah dari penyakit lambung. Nah, bagi Anda yang sering merasa tidak nafsu makan saat bersantap sahur, Anda bisa mengkonsumsi daging domba dan jagung muda. Anda bisa mencoba menu sehat yang satu ini. Tahukah pendengar, bahwa daging domba dan jagung muda ini memiliki banyak khasiat. Di antara khasiatnya adalah meningkatkan nafsu makan, menghilangkan kembung, dan rasa tak nyaman di perut. Mengembalikan sistem keseimbangan tubuh, baik bagi penderita tinnitus, ketulian, impotensi, ataupun gangguan saluran kemih. Nah pendengar, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan 500 gram daging domba khas yang telah difilet, lalu iris tipis. Kemudian iris halus 125 gram jagung muda, 125 gram wortel muda, lalu iris halus juga. Kemudian untuk bumbu, siapkan 3 siung bawang putih, lalu tumbuk halus. 1 sendok teh potongan jahe segar, atau jika Anda ingin aroma jahenya lebih kuat, maka sebaiknya pilih jahe yang sudah tua. Kemudian 1 sendok makan minyak zaitun, 1/4 bawang bombay cincang, 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 150 ml kaldu sapi atau ayam. Kemudian pendengar, untuk cara membuatnya, pertama tumis wortel, kemudian jagung muda dan bawang bombay dengan minyak zaitun. Kemudian pendengar, untuk cara membuatnya, tumis wortel, jagung muda dan bawang bombay dengan minyak zaitun. Tambahkan kecap asin, aduk sampai lunak. Akan tetapi, masih renyah. Jika sudah, tiriskan lalu pindah ke piring saji. Selain itu pendengar, untuk makanan terapi klasik, hendaklah menggunakan minyak sesedikit mungkin. Kemudian, jika Anda memiliki wajan anti lengket, Anda bisa menggoreng daging tanpa minyak. Adapun sayuran memerlukan sedikit minyak untuk meningkatkan kualitas masakan. Kemudian pendengar, langkah berikutnya adalah panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bawang putih dan jahe, masak kira-kira 5 menit. Masukkan daging, aduk sampai agak berwarna kecoklatan. Kemudian tambahkan kaldu dan kecap manis. Lalu aduk cepat sampai daging matang dan tidak berair. Setelah itu diangkat. Tuangkan ke atas tumis wortel dan jagung muda. Lalu aduk cepat sampai daging matang dan tidak berair. Setelah itu diangkat, tuangkan ke atas tumis wortel dan jagung muda. Kemudian daging domba jagung muda siap dihidangkan. Nah inilah pendengar, di antara menu sehat untuk meningkatkan nafsu makan, insya Allah mudah sekali. Baik pendengar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar yang budiman, buah apakah yang disunahkan untuk dimakan pertama kali ketika berbuka puasa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
5: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفات. Pendengar yang budiman, buah yang disunahkan untuk dimakan ketika pertama kali berbuka puasa adalah kurma. Di antara sunnah ketika berbuka puasa adalah dengan mengonsumsi buah kurma. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob atau kurma basah. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Dari hadis ini mengandung beberapa pelajaran berharga, antara lain, dianjurkannya untuk berbuka puasa dengan rutob atau kurma basah. Apabila tidak ada, maka boleh memakan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada pula, maka minumlah air. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuka puasa dengan kurma atau air mengandung hikmah, karena saat berpuasa lambung kosong dari makanan apapun, sehingga tidak ada yang dapat disuplai langsung ke seluruh organ tubuh serta langsung menjadi energi selain kurma dan air. Karbohidrat dan zat gula yang ada dalam kurma lebih mudah diserap dan lebih cocok dengan lambung yang sedang kosong.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2, ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah, ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit, ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu ya. Lalu fanaharal muhrim, dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala, laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai Abdurrahman, ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini. Ya, dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara alaih, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan. Apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana an nahfadha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahfadhul Quran, karena Allah yaqul wa ma atakum rasul fakhudhuh. Ya, layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma atakum rasul fakhudhuh, apa yang saja yang dibawa oleh Rasul ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini sumber agama kita. Jadi subhanallah, agung sekali bahwa
2: ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika min rabbika min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmizi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Addu 'alayha bin nawadid. Nawadid itu jamak dari nadid, gitu. Itu adalah gigi geraham yang di pojok-pojok ini. Ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh, ya. Sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya, gitu ya. Ini menandakan aduh pegang itu, gitu ya. Gigit sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham empat bagian atas bawah itu, betapa kuatnya, gitu ya, antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, itu nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik empat geraham itu, ya, empat bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi, gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah, yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun kathira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta, akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini, gitu ya. Saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa'ur rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib, gitu ya. Nah, dalam hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, ya, diriwayatkan bahwa laqad taraktukum ala mislil bayda. Di dalam hadis lain alal mahjatil bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih karena terangnya jalan itu, gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, ini berarti gak ada yang gelap, gak ada yang samar. Jangan ada gambaran bahwa mana mungkin kita udah belajar Al-Quran dan Sunnah tapi masih ada aja khilaf di antara kita. Bukan, ini karena masalah kebodohan kita, gitu ya. Tetapi inti dari atau sumber itu sendiri adalah lailuha kanahariya, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti orang itu celaka. Jadi ini yang menandakan bahwa sumber kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya adalah wahyu. dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada kita dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerapannya. Jadi lafaznya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Keduanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonirrajim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Perhatikan di situ al-hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa al-kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Quran, sedangkan yang disebut hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Quran wa dzakara al-hikmata fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil-Quran yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut Al-Kitab, maksudnya adalah Al-Quran. Dan Allah menyebut Al-Hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Quran yang terpercaya, ya, mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kalau al-hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salafus saleh. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya wa yuallimuhumul kitaba wa hikmah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yani, "wa yu'allimuhum kitaballahu allazi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla sana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum." Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya. Dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya. Dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW yang telah disunnahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah SAW dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada semua itu. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya, tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Yang pertama, tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama tetapi sombong angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan, salah paham, ya. Otak kita yang ngawur dijadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri, seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis yang tidak sahih, dibenturkan Al-Quran dan hadis padahal hadisnya enggak sahih, gitu ya. Al-Quran dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam, maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi enggak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita, gitu ya. Terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham, gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang enggak sahih. Ya, riwayat hadisnya enggak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita. Kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Qur'an dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam. Mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan, itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu a'lam.
0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أيها الإخوة معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak. Ya. Sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya, sesuatu yang menurut kita adalah mustahil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liudhirahu ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa, dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang Engkau telah janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Jika Engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka Engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya, ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, Engkau sudah banyak berdoa kepadanya dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya war rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita?

pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di lauhul mahfuz. Ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya, ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun. Ya, ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah, kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwa azanillahu wa iyakum. Yang terakhir, ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaannya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kullu insanin mas'alatu. Semua pemberiannya disesuaikan dengan

0: apa yang mereka minta. Mana kosodari kami ma'indi. Semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yan kusul mikhyat idza udbihal bahar. Ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sama sekali, ya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam, ya. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Prancis, macam-macam berdoa. Ya, masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. La taghibuha nafaqatun sahau laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang. Meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ardh fa innahu la yaghid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik, ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya. Fulan itu wali. Kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang. Dia itu kalau sholat, ya, bukan di masjid, tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aba yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Tidak lain dan tidak bukan dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila zulumat, dari cahaya menuju kegelapan, dari Islam menuju kekufuran, dari tauhid menuju kesyirikan. Sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wan nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia ya, yang mengatur segala urusan dia, namanya waliul yatim. Walinya anak yatim karena dekat ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, pak penghulu bertanya siapakah walinya. Waliul mar'ah, orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan ya. Dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia ya. Siapakah mereka awliya Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah, tidak termasuk dari wali Allah. Jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang, tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa. Makanya tidak usah heran ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air, lebih dari itu ikan bisa nyelam di atas air, di atas lagi ya, di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas, tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang pertama ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan ya, bahwa bertakwa itu al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada wali Allah mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Stempel tulisannya waliullah tam, wali Allah yang sempurna. Jadi kalau pengen mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, wali Allah yang sempurna. Masya Allah, sholatnya bagaimana, kacau ya. Pengakuan ya, semua orang bisa aja mengaku wali ya, tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman ya. Tentu iman ini di ikuti dengan amal soleh. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Al khauf minal jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wal qanaah bil qalil, ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut. Tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini kaum muslimin sekalian sebentar sekali. Mungkin 20 tahun ke depan sudah enggak ada. Jangankan 20 tahun, 10 tahun ke depan enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang bertakwa itu yang persiapan. Persiapan akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik itu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, auliyaur rahman ya. Minha al-ilmu wal ma'rifah wassalah wa taqwa, tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya, setan juga punya wali. Jadi setan itu juga punya wali. Mereka tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, iblis itu wali setan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Itu adalah mereka wali-wali setan yang kita diperintahkan untuk tidak mengambil pemimpin-pemimpin dari wali-wali setan.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. In kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain, ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja, gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, si fulan menikahi si fulanah, janda, punya anak dua, misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulannya punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai pembagian jatah suami, ya, sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya, kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir. Untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. "Qulillahu yuftikum fil kalalah." Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jemaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah yaitu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
6: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut serta dalam Perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum Muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badar karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum Perang Badar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam Perang Badar. Bagi kelangsungan dakwah Islam, mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga dijamin kedudukannya di surga. Pendengar rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam Perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar dan juga perjanjian Hudaibiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badar adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam Perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelanya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
0: Tren Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam.
2: kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penyayang rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina. Terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ilkhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah, termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Budisme dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Hadis. Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashra. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada

0: usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar tren dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya perbuatan maksiat apabila disembunyikan, maka ia tidak akan memudorotkan kecuali hanya untuk pelakunya saja. Tapi apabila maksiat tersebut ditampakkan lantas tidak diubah, niscaya akibat dari perbuatan maksiatnya akan mengakibatkan madarat bagi semua orang. Dikutip dari kitab Az-Zuhud karya Imam Ibnu Mubarak halaman 132. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

kedua telapak tangan. Usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

0: hamd.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.